0: Di teman pro 2. Halo. Sumpah, kita ada telepon nih. Kita angkat dulu ya. Oke. Oke, silahkan Bung Ivan.
1: Bung, apakah ini adalah Bung Wahyu?
0: Bukan ini, bukan Bung Wahyu ini.
1: Bukan.
0: Ini
1: aduh, ditahan dong, Kak.
0: Iya.
2: Kenapa ini?
0: Ipan nih kekenyangan. Aduh,
2: Ipan. Jangan play victim kayak gitu dong.
0: Aduh, Ipan kekenyangan ternyata. Bujur bener. Yuk, jadi gimana nih? Kamu ada gak sih tradisi-tradisi yang ada kaitannya dengan agama?
1: Apa tuh?
2: Tradisi berkaitan dengan agama apa ya? Kalau berkaitan dengan agama sih kurang tahu ya aku ya berkaitan atau enggak. Cuma di Kutai itu banyak sih, lumayan banyak gitu.
0: Kayak?
2: Salah satunya kayak bapak aku tuh pernah dulu, enggak tahu ya ini berkaitan dengan agama atau enggak ya. Itu kan kakak aku tuh sempat tenggelam di sungai. Jadi dia itu lagi entah itu lagi mandi atau lagi cucian gitu kan, masih kecil masih jatuh di sungai terus hanyut. Nah, ditangkap sama omaku kan, kebetulan dia lihat, kebetulan ada di situ, ditangkap sama dia, tinggal ujung kakinya katanya ketemu. Untung ketemu katanya.
0: Tapi kamu selamat enggak, kan?
1: Iya, selamat nggak?
2: Ya, selamat.
0: Sampai sekarang masih ada kan, alhamdulillah.
2: Masih ada, masih apa, masih bikin kesel malah.
0: Astagfirullah.
1: Tapi itu berarti anu kak, ada ritual-ritualnya gitu kak buat menyelamatkannya.
2: Nah, ini dia. Jadi setelah selamat waktu itu, bapak aku tuh ngambil baju yang dipakai sama si kakak aku itu tadi. Nah, terus ditaruh di batu yang di dekat sungai itu. Terus katanya di situ ada kayak entah itu bacaan apa ya, pokoknya dibacain sesuatu dan diminta untuk kalau misalnya arwahnya ada diambil oleh makhluk halus gitu, supaya dikembalikan. Itu
1: arwahnya diambil makhluk halus. Tapi berarti kakaknya kakak itu kondisinya dalam keadaan masih sadar kan?
2: Masih sadar.
1: Oh, cuman mungkin ibaratnya supaya nggak diganggu lagi gitu
2: kan? Iya, supaya kayak syarat aja sih. Gitu.
0: Gitu. Wah, tetap ini ya. Maksudnya kadang ngedengerin yang kayak gitu tuh jadi wow tersendiri buat kita ya, Van.
1: Iya, sudah. Tapi karena itu Ipan juga ingat cerita keluarga Ipan Kak Wahyu. Waktu itu ada juga tuh keluarga kakak Ipan yang hilang gitu kan. Dan itu tuh hilangnya di daerah gunung gitu. Nah, habis itu dia bilang, "Coba Dedi emang agak berhubungan ke tahayul sih gitu ya." Dia percaya kayak kalau misalnya kita mau selamat, kita harus balikkan celana dalam kita dalam posisi terbalik gitu loh. Iya, dia waktu itu. Nah, jadi di situ dia cobalah. Nah, di situ dia ketemu jalan keluarnya, enggak tahu kenapa gitu. Awalnya kan dia kayak mutar-mutar aja gitu Kak Wahyu di daerah gunung itu, di jalan yang sudah dia lewati. Tapi setelah dia membalikkan celana dalamnya posisinya, dia tiba-tiba ketemu banget, jalan keluar gitu. Makanya karena Indonesia itu kaya ya Kak ya. Jadi kayak kita tuh banyak banget tradisi, kepercayaan dan juga hal-hal yang berhubungan gitu loh dengan semua budaya-budaya kita gitu loh.
2: Sebenarnya semua budaya-budaya di Indonesia ini ada yang bertentangan dengan agama gitu loh. Jadi gimana ya, agak susah juga sih kalau mau dikait-kaitkan dengan agama. Kadang-kadang ada aja yang nyelip yang bertentangan dengan agama gitu.
0: Lebih ke tujuan kita aja gak sih yuk?
2: Iya, jadi makanya dipisahkan kalau budaya-budaya gitu. Kalau agama ya agama juga.
0: Bener, kalau agama ya agama. Dan emang kita tuh harus ini aja sih ya, lebih kepada tujuannya nanti untuk apa. Betul-betul. Kan ada yang untuk memang apa sih, kayak supaya tradisinya tidak hilang aja.
1: Kan juga ada budaya yang memang tujuannya baik gitu kan.
0: Bener.
1: Karena misalnya ada satu budaya yang cuman orang Indonesia punya.
0: Apa tuh?
1: Budaya senyum.
0: Oh iya, bener.

0: Oke, boleh deh satu.
1: Ini spontan ya. Mohon maaf kalau jelek. Kayak gini aja deh.
0: Oke.
2: Kayak betul.
1: Pergi ke hutan, kita tersesat.
0: Cakep.
1: Tersesatnya tidak bisa pulang. Untuk kalian berdua selalu semangat. Agar pendengar juga mendengarnya senang.
0: Thank you Wahyu. Betul, makasih ya Wahyu udah gabungan di pagi harinan semangat ini. Semoga hari ini kamu selalu berbahagia.
2: Amin.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi sayangnya Jerman gagal ini tadi.
0: Waduh, yuk maaf nggak ikutin bola.
2: Jadi bersedia kak Wahyu ya.
0: Iya, tenang Indonesia, anu kok nggak masuk kok. Loh, emang iya.
1: Indonesia itu anteng-anteng aja, yang lain aja bersaing terserah aja sudah. Indonesia anteng.
0: Indonesia anteng. Enggak ikut benar.
2: Kita diam aja.
0: Gimana kalau diam?
1: Enggak perlu mikirin menang kalah.
0: Benar banget.
2: Kita mah enggak suka perdebatan enggak ya?
0: Iya benar, enggak suka perdebatan. Ya, thank you Ayu.
1: Oke, cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih.
0: Asik. Ada. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ada aja sih Wahyu ya. Kita juga undang buat teman produ yang lain yang mau gabungan kayak Wahyu. Telepon kita sekarang. Ditunggu ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: So hi teman berdua. Yes yes no no.
1: Yes yes.
0: No no no no no yes yes.
1: Yes no yes.
0: Yes. Tapi btw tadi tuh kita udah sempat nggak sih ceritain si kelambu kuning?
1: Iya belum. Ya belum dibahas lebih detail. Nah itu tuh sebenarnya kalau di tradisi orang Banjar gitu ya kak, kayak kalau habis pernikahan gitu kan mereka biasanya ditaruh di dalam kelambu, itu tujuannya tuh supaya menghindari kayak kiriman-kiriman buruk gitu, supaya kayak mereka tuh terjaga gitu loh dari hal-hal buruk selama proses selama masa awal pernikahan begitu.
0: Oh gitu. Benar.
1: Nah harus kelambu kuning juga sih kak, bebas penting kelambu gitulah.
0: Iya tapi kalau emang lihat di sini itu banyak kuburan-kuburan di apa ya di Samarinda ya. Yang dikasih kelambu kuning.
1: Iya kayak sebenarnya kalau kita lihat ke Arab mereka kuburannya tuh biasa aja gitu loh. Tapi karena tradisi kita tuh kuburan kita tuh biasanya dibikin bagus gitu ya, untuk menghormati juga kali ya yang sudah meninggal gitu kan. Ya jadi menurut itu kan enggak apa-apa sih gitu, selama kayak kita tetap berpegang bahwa itu hanya kuburan gitu, bukan hal yang spesial gitu kan Kak.
0: Bener.
1: Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Bener, tadi ya lebih ke tujuannya kamu teman pro 2. Kecuali tujuan kamu untuk menyembah hal tersebut, meminta kekayaan.
1: Nah, kadang tuh banyak yang salah kira.
0: Karena
1: loh,
0: kan, kamu tau gak yang lagi happening itu tuh?
1: Yang mana tuh?
0: Yang orang-orang yang kayak ke mana mencari persugihan,
1: minta dikayakan gitu.
0: Iya, benar.
1: Sukses ini, sukses itu.
0: Kan lagi viral banget karena kira-kira ini gara-gara ada kasus seorang.
1: Yang malah sampai... justru harusnya tuh bukan kita yang minta doa ke mereka, mereka yang minta doa ke kita gitu.
0: Bener.
1: Kan? Kita yang kirimkan doa ke mereka.
0: Karena gini deh teman pro 2, kalau cara jadi kaya dengan seperti itu ya. Ya udah kita gitu aja nggak usah kerja,
1: iya gitu.
0: Ya kan?
1: Tinggal duduk gitu ya.
0: Iya
1: dari
0: tinggal
1: pagi
0: duduk.
1: Malam. Gitu.
0: Bener. Iya kan maksudnya? Oh ternyata jadi orang kaya seenak itu ya. Cuman tinggal gini. Ya udah gitu aja kalau gitu ya kan?
1: Gak enak sih kan digigit nyamuk juga tetap.
0: Bener. Cuma ibaratnya kan kayak gitu ya, ya logikanya. Jadi ya kalau bisa jangan aneh-aneh tahun pro 2. Karena memang tadi ya kayak ngobrol sama Ivan. Semua itu tuh tentang balik lagi ke kita. Tradisi-tradisi yang dilakuin itu tuh untuk apa sebenarnya?
1: Iya betul.
0: Itu
1: sama ada tradisi versi
0: apa?
1: Indonesia yang Ipan baru ingat juga yang cuman ada di Indonesia dan
0: wow baru tahu
1: dan
0: aku
1: itu tuh ini kak juga berhubungan sama agama gitu.
0: Apa
1: tradisi gotong royong gitu kan, kalau di agama itu kita diajarkan untuk saling tolong menolong
0: membantu okay.
1: Gitu. Dan di Indonesia itu diterapkan dengan gotong royong gitu. Cuman di Indonesia loh kak yang ada gotong royong itu.
0: Masa?
1: Kita tuh bukan orang yang individualis gitu loh, ibaratnya negara lain mungkin adalah gitu membantu-membantunya, tapi kayak kalau sebesti kita tuh cuman kita yang besti banget gitu.
0: MPD banget sih kamu kan. Oh jadi iya sih tapi benar.
1: Gotong royong. Terus juga salim tangan gitu. Indonesia aja loh yang ada salim-salim tangan begini tuh.
0: Bener.
1: Kayak menghormati yang lebih tua begitu kan, supaya kita tuh kayak ibaratnya nggak durhaka lah ya sama yang lebih tua.
0: Tapi gara-gara tadi kamu ngomongin soal gotong royong hanya ada di Indonesia.
1: Apa tuh?
0: Ternyata di luar negeri ada beberapa negara yang punya konsep kayak gitu.
1: Apa tuh?
0: Kalau di Norwegia ada tradisi di mana warga Norwegia tuh berkumpul sukarela melakukan pekerjaan bersama kayak bersih-bersih gitu.
1: Clean up day gitu ya.
0: Iya, bersih-bersih lingkungan. Itu ada dilakukan oleh orang-orang di Norwegia. Terus kayak di Amerika sama Australia ada namanya kerja sukarela untuk yayasan sosial. Kegiatan sekolah atau pelayanan lingkungan sekitar. Di Jepang juga ada semangat tolong menolong namanya Yui. Yang biasanya kelihatan dalam masyarakat pedesaan atau terjadi ketika bencana alam.
1: Jadi ibaratnya mereka juga adalah ya kayak sisi kemanusiaan kalau misalnya memang harus bersatu begitu ya kayak.
0: Benar. Jadi kayak Ivan teman pro 2. Enggak ada kemanusiaannya dia.
1: Saya ini manusia.
0: Oh iya benar. Tapi seperti itulah ya teman pro 2. Apalagi kalau misalkan tadi kita kaitin dengan agama, gak ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang buruk.
1: Betul.
0: Karena semua agama pasti pengen yang terbaik. Makanya teman pro 2, kadang jujur aku tuh gak suka banget fun sama orang-orang yang emang kayak ngebeda-bedain seseorang tuh mulai dari agamanya ya, misalkan bener, atau kayak contoh ada agama pensil gitu ya. Karena gue suka banget tuh sama orang-orang yang agamanya pensil. Contoh. Jangan habis ini kamu buat sekte ya teman-teman dua ya. Sekte penyembah pensil. Bener-bener kamu teman-teman dua ya.
1: Yang paling penting tuh itu sih kak, kayak saling toleransinya bener. Gitu kan. Karena kan semua agama tadi baik gitu loh, saling menghargainya aja gitu. Toh semua agama mengajarkan kebaikan, tinggal kita melihat sisi baiknya.
0: Kalau
1: gitu
0: ada loh. Orang dari agama pensil itu yang berbuat gak baik, ya berarti orang itu
1: betul,
0: karena oknum, tuh gitu ya, kan? Bener, karena kadang gara-gara kelakuan satu orang dinilainya dicapnya buruk banget, udah
1: iya. Jangan melihat hanya dari satu sisi,
0: bener.
1: Coba lihat belakangnya
0: ya, depannya, atasnya,
1: bawahnya,
0: samping kanan, samping kiri,
1: samping telinga kanan gitu ya.
0: Iya, lihat kakinya nginjek tanah apa enggak.
1: Oh hantu dong.
0: Kalau enggak hantu kayaknya teman bro dua. Jadi emang kayak gitu sebenarnya. Ternyata di negara-negara lain pun juga ada konsep yang serupa, betul, kayak betul. Di negeri tercinta kita yaitu
1: Indonesia.
0: Indonesia, lagunya ini aku banget tau. BTW yang habis kita dengerin.
1: Apa tuh?
0: Tentang apa? Tentang wanita.
1: Wes, wanita apa nih?
0: Wanita terindah.
1: Oh kira wanita cadangan.
0: Jahat banget ya Ivan. Van, Rukiah deh.
1: Maaf deh, maaf.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro2.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: Selamat pagi dan Irfan. Yes. Kita udah terhubung dengan prakirawan Irfan hari ini.
1: Oh, sama ya.
0: Untuk iya, Irfan dan Irfan ya baru sadar untuk tahu tentang apa, Van?
1: Untuk tahu cuaca kita hari ini.
0: Oke, kalau gitu silakan prakirawan Irfan.
2: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI di Mimpo. Ya. Dari Stasiun Meteorologi APT Penalot di Samarinda, Sungai Siring, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari serta berpotensi hujan lokal tidak merata pada siang dan sore hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 2 hingga 14 km per jam, adapun udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 74 hingga 99%. Sementara untuk di gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
0: Terima kasih. Prakirawan Irfan. Jadi udah tahu ya teman Pro 2 gimana kabar cuaca hari ini.
1: Jadi harus sedia payung
0: sebelum hujan. Bukan sebelum kemarau ya, Van.
1: Iya, jangan dong, buat apa?
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taula i Camp.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan, ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah Ikam.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
6: Selamat malam, mau pesan apa?
7: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
6: Baik, minumnya?
7: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
6: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
7: Kalau porsinya gimana?
6: Bebas, curhat sepuasnya.
7: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Yes, yes. Dan Candle No Light dari Zayn featuring Nicki Minaj. Ya. Ternyata itu ya teman produk. Teman produk kita masih ngajakin kamu untuk gabungan loh di pagi hari ini.
1: Siapa tahu ada cerita-cerita juga kan kak, gitu tentang tradisi
0: dan bener, agama, gitu. Bener. Katanya apa dari Likyu, Iki Pale dari Papua. Hah?
1: Oh?
0: Apa itu?
1: Iki Pale.
0: Iki Pale. Coba, kita coba kita men-searching. Kita men-searching. Mencari,
1: gitu. Ya, tapi kalau dilihat-lihat
0: oh, ini Iki Pale.
1: Banyak ya kak ya tradisi yang ada di
0: Indonesia. Oh, Iki Pale itu ternyata ritual memotong jari oleh suku Dani di Lembah Baliem. Iya oh itu, jadi kalau misalkan ada, itu kayak simbol pengorbanan gitu loh. Kalau nggak salah saya tahu kalau ada yang meninggal. Tapi bentar ya.
1: Okay.
0: Jadi ini itu adalah tradisi dari suku Dani kan.
1: Iya.
0: Praktek ini sebagai simbol untuk mengorbankan rasa sakit, kesetiaan mendalam, serta bentuk penolakan bala agar musibah nggak terulang. Okay. Oh gitu.
1: Oh wow.
0: Tapi sekarang tradisi ini udah jarang banget dilakukan. Bahkan dilarang oleh pemerintah setempat karena faktor kesehatan dan hak asasi manusia.
1: Iya,
0: walaupun begitu, jejaknya masih ada, masih bisa dilihat di tangan para tetua. Jadi orang-orang yang udah tua-tua, yang sepuh-sepuh,
1: yang
0: tangannya sempat. Iya, karena aku dulu tuh pernah nonton. Jadi, kamu ingat gak sih dulu tuh ada TV yang suka nayangin tradisi-tradisi di Indonesia?
1: Oh, iya. Yang pagi atau malam gitu ya?
0: Pagi-pagi. Ya, bener. Biasa weekend tuh, ya kan? Nah, suka ada tuh tradisi-tradisi kayak gitu tuh untuk sebagai tolak bala itu tadi. Cuma tadi ya memang kasian sih kondisinya, ibaratnya apa ya, tangan-tangannya. Pokoknya kalau kamu mau lihat teman produk tuh lihat orang-orang yang udah sepuh-sepuhnya.
1: Bener-bener, supaya tahu ceritanya gitu ya kak.
0: Bener.
1: Tapi ya memang ya karena di Indonesia tuh banyak tradisi, terus juga banyak agama gitu. Kita tetap harus bisa toleransi gitu loh. Karena ibaratnya dari perbedaan itulah yang akhirnya menyatukan kita gitu kak.
0: Menjadi
1: satu,
0: yaitu Indonesia. Ih kok kita bisa sama pikiran.
1: Oh my god.

0: aku botol A.
1: Ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: itulah yes. kehidupan di kota ya.
1: Yes.
0: Bangun pagi.
1: Selamat dan semangat para Betul. Pencari kerja, para buruh.
0: Betul, harus semangat. Don't harus sesuap nasi.
1: Bener. Karena sebenarnya kamu bisa dikatakan bukan seorang buruh ketika kamu tuh yang menjadi tuh? Kamu tuh ketika menjadi pemiliknya.
0: Oh,
1: kayak
0: iya.
1: aku kan aku juga buruh.
0: Ah, masa sih?
1: Lo emang iya, Van? Oh, iya. Jadi tuh semua orang nih ya, kita cari
0: coba,
1: nih.
0: Coba cari.
1: Kepanjangan. Jadi selama kamu masih punya atasan tuh kamu namanya buruh.
0: Oh.
1: Buruh adalah nih.
0: Buruh adalah
1: setiap orang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan dan menerima upah atau imbalan berupa uang.
0: Oh, begitu.
1: Jadi semua orang yang kerja di suatu kantor, perusahaan atau apapun itu namanya buruh.
0: Buruh.
1: Gitu.
0: Apapun posisinya gitu.
1: Ini
0: kayak.
1: Istilahnya mencakup berbagai jenis profesi, baik yang mengandalkan tenaga fisik atau keterampilan khusus.
0: Berarti manajer termasuk buruh?
1: Iya dong.
0: Oh.
1: Termasuk. Wow. Nah, buruh tuh kan macam-macam nih. Ada buruh kasar.
0: Ya,
1: itu kayak yang kerjaannya pakai fisik, otot, kuli bangunan, ke pekerja pelabuhan, ya. Contoh. Terus kayak buruh terampil tuh siapa? Pekerja yang membutuhkan pelatihan, pendidikan khusus atau keahlian tertentu, gitu-gitu.
0: Oke, berarti kalau Kak Vera ini termasuk buruh.
1: Bentar. Tata ada bedanya buruh dan karyawan.
0: Nih, ayo.
1: Tuh, nggak ada perbedaan antara buruh dan karyawan. Keduanya punya hak gitulah intinya teman-teman.
0: Ya, gitu ya.
1: Baik, semangat deh buat semangat ya. Kita semua.
0: Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua, lancar terus kerjanya, urusannya gitu ya.
1: Iya, dan nanti gajian kan besok.
0: Kalau
1: bisa kasihlah gajinya ke kita ya.
0: Iya, nomor rekening tertera di bawah.
1: Iya, oke. Okay. So, langsung telepon aja kalau apa satu dua.
0: Aduh, lain dong.
1: Lain. Apa Van?
0: Kita ngebahas toleransi tadi.
1: Bener.
0: Kan?
1: Tapi kalau ngomongin tentang toleransi dan budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi budaya itu adalah kalau ngomongin soal budaya itu banyak orang yang berpikiran emang bisa ya berjalan beriringan.
0: Mm-mm.
1: Jawabannya adalah
0: bisa.
1: Pakai
0: caps lock bisa.
1: Bisa pakai banget maksudku, Van.
0: Oh, iya. Kita nggak satu otak.
1: Kita nggak satu. Emang enggak satu otak?
0: Enggak sefer.
1: Lah kamu kebayang enggak kalau kita
0: iya
1: nih
0: sih.
1: Dua makhluk satu otak? Menyeramkan kayaknya, Van.
0: Kayak kok Ipan ngomongnya satu otak terus ya dari kemarin ya.
1: Emang satu pemikiran.
0: Satu pemikiran gitu.
1: Jadi kalau ngomongin soal budaya, dari dulu itu budaya emang udah jadi salah satu pendekatan kalau di Islam ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu jadi pendekatan dakwah yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam di Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi lewat budaya, dan ada kalanya muncul perdebatan juga tuh soal budaya lokal dan kemurnian ajaran Islam, padahal kedua-duanya nih selalu ada jalan tengah yang bisa diambil.
0: Betul.
1: Kayak harus dipilih kebudayaan yang sesuai dengan yang kalau dalam Islam tuh sesuai syariatnya. Terus budaya yang sesuai kemudian bisa diadaptasi dengan ajaran Islam, jadi maknanya tetap terjaga. Sama kayak di agama Kristen gitu juga, di agama Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, begitu.
0: Semuanya tuh kayak harus saling menghormati dan juga harus sesuai dengan kayak kepercayaan masing-masing gitu loh.
1: Kayak selama itu sebuah kebaikan.
0: Betul.
1: Dan tidak apa ya, tidak ke arah yang hal yang buruk, ya gak apa-apa sih kalau aku ya.
0: Yang penting tuh kita gak ngejek tradisi orang lain atau agama orang lain gitu, karena kan ya mereka punya kepercayaan masing-masing.
1: Ngejek
0: punya...
1: kayak agamanya menyembah pensil kayak. Penyembah pensil gak boleh kayak gitu ya.
0: Terus gak boleh juga bilang yang dilakukan sama orang lain itu aneh atau salah, gak boleh loh. Kan kita gak tahu ya, karena bagi kita itu mungkin gak benar, tapi bagi mereka benar ya.
1: Kayak kemarin kita sama Pas Surya Sila. Jadi Pas Surya Sila kan ngomong kalau mereka itu tuh ada berdoa terus ada patung. Itu tuh mereka tuh bukan nyembah patung.
0: Tapi
1: kalau katanya itu adalah sebagai ini aja, kayak kita tuh ada Ka'bah kan sebagai perwujudan itu, tapi kita bukan menyembah. Kayak kita nih ketemu Ka'bah, kita kan bukan nyembah dan
0: bukan
1: menyembah-nyembah Ka'bahnya kan. Jadi itu sebagai simbol.
0: Oke.
1: Ingat kan yang kemarin. Jadi supaya orang enggak salah paham, ntar kayak dikiranya. Makanya teman pro 2, better kalau ada sesuatu tuh tanyakan langsung.
0: Betul.
1: Mencari tahu daripada kamu menyimpulkan sendiri terus ngomong kemana-mana, akhirnya jadinya salah.
0: Iya, dan kalau bisa tuh cari taunya langsung ke orang yang memang kompeten gitu ya, Kak.
1: Bener.
0: Soalnya kalau kita nyari di internet gitu, kadang masih ada misinformasi gitu. Apalagi kalau dari sumber-sumber yang gak terpercaya gitu, nah Kak. Kadang pasti ada salah informasi atau misalnya misinformasi gitu kan. Tiba-tiba nanti hal yang A malah jadi B gitu, Kak.
1: Iya, B jadi C. C jadi D, atau semua benar. Loh. ya, pilihan ganda.
0: Lain dong. Sama yang paling penting tuh kita mau belajar gak sih kak? Jadi kayak kalau misalnya kita belajar banyak hal baru, pikiran kita tuh makin terbuka.
1: Bener.
0: Terus sikap toleransi kita tuh makin tinggi. Karena makin luas pengetahuan kita, makin paham kita akan suatu hal, makin besar juga rasa toleransi yang ada di dalam diri kita gitu.
1: Bener.
0: Karena orang yang toleransinya rendah tuh biasanya pemikirannya agak sempit gitu. Dia hanya mau
1: Enggak, pantas pemikiranmu lebar.
0: Oh, iya, luas,
1: kamu tuh seujon aja
0: bukan,
1: sama aku.
0: Bukan begitu loh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian.

0: ngomongin soal budaya dan agama, kalau kamu ingat zaman dulu itu Wali Songo.
1: Oh iya.
0: Nah, Wali Songo itu kan juga udah memulai.
1: Okay. Ya
0: kan, lewat penyebarannya lewat agama. Bahkan
1: ya, betul-betul.
0: Banyak kan yang bilang sekarang itu kalau apa ya, belajar agama tuh menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
1: Iya benar. Soalnya kakak tahu nggak sih ceritanya kayak bagaimana agama Islam itu bisa menyebar gitu loh di daerah-daerah Kalimantan.
0: Kayak apa?
1: Jadi kayak kan kita ini terkenal akan perdagangannya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, jadi mereka itu menyebarkan itu melalui perdagangan lewat jalur yang sungainya itu. Jadi mereka sekalian berdagang, sekalian menyebarkan agama Islamnya.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi mereka menyesuaikan juga apa yang kira-kira di daerah itu lagi booming gitu ya, lagi cocok buat
0: lagi main jalur. GTA. Tiba-tiba di GTA-nya ada ustaznya dalamnya.
1: Kayak Roblox, Kak. Ingat enggak dulu orang ada yang ceramah di Roblox?
0: Mohon maaf enggak main Roblox.
1: Oh, aduh. Berarti gue pernah submit anu gunung berarti.
0: Ih, belum. Aduh. Submit gunung di medsos.
1: Submit.
0: Tolong di submit ya. Submit gunung di medsos.
1: Yang
0: nyata dong
1: gitu.
0: Ya jangan. Oh, mentang-mentang udah kurus sebenernya sekarang. Coba kamu buat fun before after.
1: Ipan malu sih, tapi pun malu gitu loh. Kayak Ipan ngerasanya masih belum terlalu banyak perubahannya gitu.
0: Banyak tau, Van.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, orang dulu gembong banget gitu.
1: Ipan juga malu liat.
0: Tapi ya, kalau ngomongin Wali Songo juga, Wali Songo itu nyebarin Islam di Nusantara melalui pendekatan kultural.
1: Oke.
0: Yang damai, terus toleransi banget.
1: Benar-benar.
0: Dan dia itu gak ngehapus tradisi lama, malah mereka jadiin kebudayaan kayak wayang.
1: Oh itu jadi jalurnya ya.
0: Gamelan, sastra itu sebagai media dakwah.
1: Iya, Ipa setuju. Soalnya kan banyak yang bilang gimana sih supaya budaya itu tuh nggak hilang walaupun misalnya ada agama gitu. Karena kan ibaratnya budaya itu perjalanan hidup kita gitu.
0: Bener.
1: Kan? Gak mungkin dong kita hilangkan.
0: Iya.
1: Ya mau nggak mau kita yang menyesuaikan gitu.
0: That's
1: kan?
0: Right. Dan Van, Sunan Kalijaga sama itu? Sunan Bonang itu pakainya wayang kulit sama gamelan.
1: Oh.
0: Untuk menyebarkan. Jadi cerita pewayangannya disisipi nilai-nilai tauhid dan kalimat syahadat. Nah, kalau Sunan Bonang itu nyiptain lagu, kamu tahu enggak? Tombo ati.
1: Oh, itu.
0: Terus kalau Sunan Kalijaga, dia ngubah lagu yang ler ile ler ile tandurmu semiler.
1: Kalau itu Ipa taunya nadanya kayak gini, Kak. Lir ilir lir ilir.
0: Lain.
1: Iya, nadanya kayak gitu.
0: Itu na na na na na na. Kenapa? Nah, anak bulat. Anak itu kan maksud lo.
1: Ada juga yang lewat lagu, Kak. Indu.

0: Nih lagunya ya. Lir ilir lir ilir tandu rewo semilir. Oh, yes. Tak ijo royo royo tak senggo pengantin anyar. Kayak gitu.
1: Ya. Wih, kita buka sesi kelas ini kayaknya ya, kayak kelas budaya gitu.
0: Iya, nah itu tuh lagunya itu di iniin fun, diubah liriknya.
1: Menyesuaikan gitu ya,
0: kayak mengubah lagu lir ilir itu tadi.
1: Karena Ipan setuju sih Kak, ibaratnya kalau kita mau melakukan pendekatan, kita tuh harus menyesuaikan gimana masyarakat yang ada. Kayak di zaman Gen Z sekarang kan, ibaratnya anak muda tuh kalau misalnya dikerasin gitu kan,
0: iya makin menjauh.
1: Makin menjauh gitu. Makanya sekarang pendekatan para ulama ataupun para ustadz-ustadz itu banyak yang melalui podcast gitu kan. Terus juga,
0: dan gak cuma di dalam agama Islam aja ya, di agama lain juga gitu.
1: Terus mereka tuh lebih santai, nggak ada lagi yang langsung kayak marah-marah.
0: Ya bisa kan kayak Ivan, Ivan suruh sholat ntar dulu, neraka.
1: Astagfirullah.
0: Neraka ya. Ada lah tempatmu.
1: Langsung dijudge gitu ya. Kamu yang paling dalam gitu.
0: Iya. Lihatlah wajah-wajah para penghuni neraka langsung gitu.
1: Ini nomor 5 paling menyeramkan.
0: Itu lebih ke ini nggak sih Ivan? Apa sih?
1: TikTok, video TikTok.
0: Iya video TikTok. Ini dia nomor 5 paling menyeramkan
1: gitu. Astagfirullah.
0: Tapi emang kayak gitu ya teman produ. Nanti kita bakal bahas lanjut lagi. Betul. Masih ngomongin tentang budaya dan budaya, juga agama yang
1: gimana
0: emang
1: caranya kita bisa melestarikan budaya walaupun bener, misalnya ada agama gitu. Sekarang semuanya tetap bisa berjalan bersama.
0: Iya, benar banget. Harus bisa berjalan bersama.
1: Seimbang.
0: Apa?
1: Seimbang.
0: Seimbang. Yes. Seimbang adalah
1: seimbing.
0: Seimbing. Seimbing tuh buah enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Belimbing.
1: Oh, belimbing.
0: Katamu
1: oh,
0: iya. Seimbing.
1: Iya, maaf belum connect.
0: Oke. Okay.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: lebih banyaknya bukan tertarik tapi lebih ke baik aja sih.
1: Iya sih.
0: Tapi kadang tuh memang susah tahu ngebedain yang mana nih orang emang antusias sama kita karena tertarik sama baik. Tapi, ama emang orang yang baik aja,
1: iya
0: jadi
1: sih,
0: dia ya udah menyamakan aja sama-sama orang gitu.
1: Kayak dia tuh nggak ada yang intensi untuk lebih ke mencintai gitu.
0: Iya,
1: ya
0: emang cuman pengen berteman aja gitu sama kamu.
1: Emang sosial butterfly aja gitu.
0: Iya, makanya manusia-manusia sosial butterfly itu tuh susah banget ditebaknya.
1: Tapi yang paling susah tuh kalau misalnya orangnya memang ternyata baperan gitu, dibaikin dikit aja langsung suka.
0: Oh,
1: gitu.
0: Aku punya temen yang kayak apa dia tuh di dia apa ditengok dilihat gini aja dia udah yang kayak ini naksir dia sama aku.
1: NPD-nya tinggi banget itu.
0: Jadi tuh ceritanya aku lagi jalan sama dia kan ke kafe gitu. Terus dia gara-gara ada cowok. Kamu tau gak sih kadang kalau kita makan kan suka yang tiba-tiba mata ketemu mata gitu kan sama orang. Ya karena gak sengaja. Nah temanku udah kepedean, dia ngerasa tuh cowok tuh ngeliatin dia terus.
1: Terus
0: pasti kamu gak mau ketemu temanku kan?
1: Jangan deh.
0: Takut ya?
1: Iya.
0: Sama aku juga takut.
1: Oh, iya.
0: balik lagi tadi ngomongin tentang si ini ya, ada lagi nih Wali Songo. Jadi Wali Songo itu katanya mengadopsi tradisi selamatan atau kenduri yang sebelumnya itu berakar dari kepercayaan Hindu-Buddha. Jadi tradisi ini diisi dengan doa Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena memang zaman dulu sebelum Islam masuk, agama yang paling banyak itu kan agama Hindu dan Buddha. Makanya kalau kamu ngelihat peninggalan-peninggalan kayak contoh
1: candi gitu,
0: candinya ada candinya itu pasti candi Buddha, ada candi Hindu gitu. Bukan di Indonesia tuh bukan yang banyak masjid-masjid tuh atau gereja enggak.
1: Lebih banyak tuh yang kayak ya peninggalan Hindu-Buddha.
0: Bener, makanya tadi Wali Songo itu masuknya lewat jalannya tuh jalan yang di situ.
1: Tapi bagus sih dia bisa mengadopsi gitu loh. Jadi kan ibaratnya di situ kan juga ada ajaran-ajaran baik ya. Kan ibaratnya selamatan tuh berarti kita ngumpul gitu, saling mengenal, saling silaturahmi gitu, saling berbagi gitu kan.
0: Bener.
1: Di acara selamatan gitu. Jadi semua ajaran agama pun bisa disesuaikan gitu dengan kegiatan itu gitu.
0: Bener.
1: Loh.
0: Bahkan kamu tau nggak lagu ini, Van?
1: Apa tuh?
0: Cupla cupla suang suang
1: tenggelentar.
0: Nah itu Sunan Giri menciptakan lagu itu. Jadi untuk tadi memperkenalkan.
1: Oh, berarti pendekatannya emang banyak lewat lagu ya. Iyalah, orang Gen Z aja juga sekarang lebih banyak lewat
0: kamu
1: lagu.
0: Kamu tahu enggak sih ada musisi dari luar negeri gitu, dari luar lah ya, bukan Indonesia. Yang mengubah liriknya, tapi aransemen lagu tetap liriknya aja yang diubah. Kamu tahu lagu yang I'm Yours? I'm Yours. Nah, kamu
1: itu
0: harus
1: lagu itu maksudnya lagu Indonesia itu kak.
0: Iya, nih kamu dengerin ya, aku ada sedikit mana ya. Oh ini nih,
1: itu lagu kesukaan Ipan kak.
0: Iya nih dengerin ya, dengerin sedikit nih. Dengerin. Kita dengerin ya, teman-teman. Dua
1: vibesnya Arab-Arab gitu ya.
0: Iya nih, I'm Yours kan.
1: Iya
0: masih musik teman produser kita nunggu liriknya.
1: Di mana kah liriknya?
0: Iya, bentar ya, sabar ya, Pan. Karena kalau katanya orang yang suka terburu-buru adalah temannya saya.

0: Judulnya tuh Robby, tapi dalam kurung I'm Yours. Dia tuh pakai lirik lagunya isinya tentang pujian-pujian dalam Islam.
1: Wow. Lebih pendekatannya tuh kayak lewat musik supaya kita tuh juga tertarik gitu kan.
0: Bahkan ada lagu yang dia ini ngubah juga lagunya. Apa tapi tuh? Judulnya It's Jumat gitu loh.
1: Oh, It's Jumat.
0: Terus salawat, ada yang You're the One, You're the One. Yeah, itu juga diubah liriknya.
1: Wow, mantap. Sama ini kakak pernah dengar gak sih? Dulu lagunya nih ada sering di kayak lagu-lagu sinetron gitu loh kak. Hah? Yang Kun Anta, kakak tahu gak sih?
0: Enggak tahu. Jujur enggak tahu.
1: Nah, itu lebih
0: Iya. Nah. Emang itu ada di sinetron?
1: Ada dulu.
0: Sinetron apa?
1: Ya makanya kakak buka dong TV. Dulu zaman Ivan kecil tuh ada kak sinetronnya pakai lagu itu.
0: Masa sih, Van?
1: Iya.
0: Jujur aku baru tahu. Ngehina dia teman berdua. Enggak
1: ada kan. Maksudnya kayak kakak harus lebih tahu gitu. Cari gitu. Heeh.
0: Tapi emang caranya tuh cara-cara seperti itu yang digunakan.
1: Tapi justru kayak kalau misalnya pendekatannya melalui hiburan itu lebih masuk kak. Bener. Karena kalau misalnya lewat materi dijejelin materi aja, kita aja kalau sekolah capek gitu.
0: Bener.
1: Kan.
0: Makanya, kamu sekolah capek ternyata sama ini.
1: Bukan capek ya, maksudnya kayak lelah gitu.
0: Oh iya, berarti sedikitnya, gitu. Sekolah itu lelah buat kamu.
1: Tapi kita tetap bersemangat. Oh. Saya mau sekolah pak. Aduh gitu.
0: Aduh ya. Kata Ivan bikin takut aja nih. Kak Vera,
1: deg-degan kita ini.
0: Kenapa kata-kataku ini dipelintir-pelintir? Tolong. Aduh,
1: takut naik ke lantai 2 saya ini.
0: Terus kamu tahu juga nggak sih kalau selain itu Sunan Giri itu ada buat ini, ada permainan kejar-kejaran. Anak-anaknya tuh pegangan sama tiang ini kayak permainan, namanya tuh permainannya yang namanya jelungan.
1: Jelungan ya.
0: Iya, coba kita searching dulu ya jelungan.
1: Coba cari. Tapi dari pola-polanya yang Ipan lihat, berarti mereka tuh lebih banyak pendekatan dimulai dari anak-anak dulu gitu kayak.
0: Iya. Oh, jelungan ini permainan buru-memburu. Jadi ada yang berperan sebagai pemburu, ada yang jadi objek buruan. Okay. Nah, objek buruannya harus menghindari pemburu dengan berpegang pada tongkat atau batang pohon yang sudah ditentukan.
1: Oh.
0: Gitu, jadi supaya dia gak ketangkap. Nah, ini melambangkan manusia yang berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan setan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, itu juga yang nyiptain Sunan Giri.
1: Karena memang dimulai dari hal yang terkecil dulu gitu, dari anak-anak dulu gitu ya. Kalau bisa jadi ibaratnya nanti mereka makin besar gitu, mereka masih bisa meneruskan lagi ke generasi berikutnya gitu. Bener. Ajaran-ajaran Islamnya.
0: Masya Allah, Ivan ini sangat ini banget ya teman pro 2, berpegang teguh kepada ajaran yang sangat baik-baik.
1: Iyalah. Gelarnya apa dulu dong?
0: Apa? SAG ya? Jadi apa? Loh, kasih tahu dong ke teman pro 2 apa gelarmu.
1: Dosa.
0: Kenapa? Enggak usah malu Devan.
1: Saya adalah SPD kawan-kawan. Saya adalah guru kawan-kawan.
0: Belum. OTW. Belum lulus kan baru OTW.
1: Iya, doain dong.
0: Amin. 7 tahun.
1: Tahun. Tahun ini.
0: Amin. Besok enggak sih?
1: Iya, amin.
0: Sudah duluan deh.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Welcome Pro 2 FM.
1: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali. Pendengar, sedotan plastik itu,
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Yes.
1: The, you know Demi Lovato?
0: Yes, I know.
1: Yeah, she's my twin.
0: Lo itu yang heart attack.
1: Coba bro dulu denger enggak? Tadi ada, kamu tahu enggak sih kayak di film-film lagi nyanyi suaranya sumbang sampai mikrofonnya nging. Demi Allah tadi gitu. Aku sampai lepas headphone karena benar-benar kayak king kayak gitu di telinga.
0: Ini teman pro 2 yang lagi nyetir ini. Suara apa itu ya?
1: Ya Allah, astagfirullahalazim, deg-degan teman pro 2.
0: Astagfirullah.
1: Langsung bergetar badanku lemas. Tuh kan? Nah, tremor aku kan.
0: Aduh ya Allah, maaf ya men-trigger ya.
1: Waduh, gimana nih tremor teman pro 2?
0: Aduh, ya udah sarapan dulu berarti kan.
1: Iya, sarapan. Ya itu dia teman pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin soal agama dan budaya itu sesuatu hal yang emang enggak bisa dilepaskan. Saling berkesinambungan.
0: Yes, yang penting adalah toleransi. Toleransinya, saling memahami, saling menghargai, kita jalan bersama, kita juga terciptanya dari perbedaan.
1: Enggak mau jalan sama kamu.
0: Aduh, sudah bagus loh ini.
1: Sudah bagus openingnya nih. Udah mantap nih, malah dipotong sama Karanino kok malah cantik.
0: Nah, intinya tuh saling menghargai aja gitu. Ya. Ibaratnya kita kan tercipta dari perbedaan. Jangan sampai kita hancur gara-gara perbedaan itu.
1: Iya lagi.
0: Ay, kok kata-katanya mantap ya?
1: Iya. Emang sangat dalam ya. Yaudah kalau gitu, BTW teman pro 2, waktunya aku Vera Nino
0: dan Ipan
1: untuk pamit. Habis ini akan ada suara siar lainnya yang temenin kamu
0: dari Bang Ganteng.
1: Iya. Panggilannya adalah nih teman pro 2. Nanti kalau request lagu komennya gini ya, Bang Bi request dong.
0: Pakai nadanya ya, Bang Bi.
1: Iya, Bang Bi. Gak bisa sih kan dibaca.
0: Oh iya.
1: Masa Habibi gini sendiri.
0: Enggak, siapa tahu yang kota itu. Ya kan?
1: Jadi bahkan kamu tahu nggak namanya Habibi di kontakku udah aku ganti.
0: Apa tuh?
1: Bang Bi.
0: Aduh, kasih emot nggak tuh?
1: Enggak, emotnya emot gini.
0: Aduh.
1: Kamu tau gak Bang B-nya gimana tulisnya? Bang M-B-I-E.
0: Aduh,
1: dalam kurung Izan.
0: Loh, karena panggil aja dari Ijan.
1: Iya, adeknya kan Ijan.
0: Oh
1: itu.
0: Iya, adeknya.
1: Bersyukur
0: betul.
1: Kamu.
0: Iya, kapan lagi loh adeknya Ijan.
1: Bener, yaudah kalau gitu kita ketemuan dulu. Mau memecahkan hati nih. Dari siapa?
0: Dari siapa tuh?
1: Katanya kamu suka sama dia.
0: Oh, Ziva.
1: Mahalini.
0: Aduh, jangan main tebak-tebakan dong.
1: Bye.

0: Belajar Soal Tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi teman Pro2!
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, Paraguay berhasil menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2026 lewat adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1. Gol Julio Enciso sempat membawa Paraguay unggul, namun Kai Havertz menyamakan skor. Pertandingan berlanjut hingga tambahan waktu tanpa gol. Di babak penalti, 3 eksekutor Jerman gagal, sementara Paraguay tampil lebih tenang. Jose Canale jadi penentu kemenangan dengan menaklukkan Manuel Neuer. Hasil ini memastikan Paraguay lolos ke 16 besar, sementara Jerman kembali tersingkir lebih awal. Informasi selanjutnya, PGN siap menjalankan kebijakan pemerintah menurunkan harga LNG industri dari $20.000 Amerika Serikat menjadi $13 Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan menjaga daya saing industri sekaligus mencegah pemutusan kerja. Sebagai subholding gas Pertamina, PGN memastikan pasokan tetap aman dan berkelanjutan. Kebijakan ini diyakini memperkuat ketahanan energi serta memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Informasi terakhir, Hugh Jackman tampil mengejutkan dengan rambut panjang, perak, dan janggut tebal dalam film The Death of Robin Hood, membuat penonton di Jakarta pangling saat pratayang. Transformasi ini menampilkan Robin Hood versi brutal sesuai divisi sutradara Michael Sarnosik. Film produksi A24 ini akan tayang di Indonesia mulai 3 Juli 2026 dengan Jackman melakukan banyak adegan laga sendiri di kondisi ekstrim. Ia beradu akting dengan Bill Skarsgård sebagai Little John and Jodie Comer sebagai Sister Bridget, menambah daya tarik film yang membawa legenda Robin Hood ke arah gelap dan realistis. Dan itu dia teman Pro2 Update kali ini.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu nih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Seperti biasa kalau di Pro 2 Hitlist waktunya kamu-kamu nih buat request lagu. Jadi aku bakal nungguin kamu sampai kita merapat nanti ke jam 12 siang. So buat kamu yang mau request lagu bisa banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kami di 081258487885. Atau kamu bisa langsung aja ke Instagram @rripro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital ada live chatnya di situ teman Pro 2, langsung aja kamu tulis-tulis tuh di situ. Mau lagu apa? Lagu Indonesia ada, lagu Western juga ada, lagu Korea pun ada. Seperti lagu Korea yang akan aku putarin buat kamu nih ya dari Jisoo yang judulnya Earthquake.

Langsung aja kali ya teman Pro 2, aku bacain buat requestan-requestan kamu. Kalau belum ngecek teman Pro 2, langsung aja cek di Instagram kami ya, di @rri_pro2 sama Rinda. Sudah aku buatin question boxnya di situ buat kamu tulis-tulis mau lagu apa di hari ini teman Pro 2 ya. Dan langsung aku bacain mungkin dari yang pertama dulu, dari kesals.fm yang selamat pagi mau request Hacu. Dari Salma Salsabil. Terima kasih. Boleh banget ini. Ini salah satu lagu yang baru banget nih teman Pro 2 ya, fresh from the open gitu. Jadi buat kamu, langsung aja aku puterin Hachu by Salma Salsabil.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FM.
1: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibie ya di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, aku masih ngebacain requestan-requestan kamu, mau di WhatsApp mau di Instagram boleh banget. Aku tungguin pokoknya teman Pro 2 ya. Kalau di WhatsApp bisa aja langsung ke WhatsAppnya Pro 2 ya teman Pro 2, di 081258487885, atau di Instagram @rrpro2samarinda. Dan aku bakal membacain yang di Instagram ya teman Pro 2. Aku akan memilih siapa ya dari kak Liqiu23 deh. Kak mau rek lagu Cegil dari Nabila Takia. Thank you. Oke, boleh. Ini aku setelin langsung ya. Cegil dari Nabila Takia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita masih menunggu requestan kamu nih teman Pro 2 ya. Mau di WhatsApp, mau di Instagram atau mau di RRI Digital juga boleh ya. Dan aku bakal cari-cari lagi di Instagram nih teman Pro 2, ada requestan dari siapakah yang akan beruntung? Kak Zania _ yang minta lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. So ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Yo, merapati jam 11 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Kalau tadi aku sudah cek-cek di Instagram, kali ini kita ke WhatsApp nih. Ada Kak siapa nih ya yang request dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Selamat siang, mau izin request lagu Olivia Rodrigo yang judulnya Vampire. Nah, sekalian mau titip salam nih teman Pro 2 buat seluruh Livis yang ada di Samarinda. Betul nggak tuh cara bacanya? Mungkin yang lagi mendengarkan siaran radio ini. Jadi selamat mendengarkan. Semoga lagunya menemani santai siang teman Pro 2. Terima kasih Kak. Terima kasih juga buat Kak Lara Purnamasari. Dan langsung aja, ini aku putarin lagunya dari Olivia Rodrigo yang judulnya Vampire.

Trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Pro 2 Hitlist sampai kita merapat di jam 12. Aku masih menungguin request kamu nih, teman Pro 2, yang dimana sebenarnya requestnya sudah banyak banget nih ya, teman Pro 2. Jadi aku akan pilih-pilih, kalau belum beruntung dicoba besok ya, teman Pro 2. Karena kita Pro 2 Hitlist tiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12, kecuali di hari Minggu tuh, teman Pro 2 ya. Dan kita cari dulu dari tadi sudah dari WhatsApp nih, teman Pro 2. Kita pindah ke Instagram dulu lagi kali ya. Di Instagram ada dari Kak Zatia Vinovic yang minta lagunya Liodra Pura-Pura. Ini lagu salah satu lagu yang lagi sering lately aku dengerin terus, teman Pro 2, karena aku suka banget sama lagunya, dari progresi chordnya, bahkan dari Ya kita tahulah suara Liodra gimana ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu dengerin. Kenapa sih Habibie suka? Ya kayak ginilah

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Masih di Pro 2, hitlist teman Pro 2 ya. Kita tadi dari Instagram bakal move lagi nih ke WhatsApp yang ada requestan lagu dari Kak Hawa nih, yang mau request lagunya Ari Lesmana dan Enau ya teman Pro 2, yang judulnya Sesi Potret. Ini adalah salah satu lagu yang paling menyayat hati ya di tahun ini teman Pro 2. Jadi kalau sudah ada lagu ini, biasanya aku bakal ngeskip, tapi nggak tahu kenapa lagu ini selalu terputar di kepala aku. Jadi ya udahlah ya, ini buat kamu teman Pro 2, buat Kak Hawa juga, langsung aku putarin Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

FM. Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

Oke, teman Pro 2 masih lanjut dan ini di Pro 2 Hitlist masih di WhatsApp ya, aku milihnya nih ya. Ada requestan lagu yang judulnya The Only Exception, sorry. Dari Paramore nih teman Pro 2 ya. Langsung aja aku setelin The Only Exception. Kenapa tuh blibet tapi ya. Langsung aja ya, ini aku putarin.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

dari Nonat One Pro 2 ya. Ini ada satu lagu lagi yang akan aku putarin buat kamu ya, requestan lagu di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum terpilih, besok bisa request lagi teman Pro 2 ya. Kita di tiap hari jam 10 sampai jam 12 kita di Pro 2 Hitlist, dan kamu bisa request-request lagu. Mungkin lagu terakhir yang akan menemani kita di Pro 2 Hitlist. Tapi aku akan balik lagi teman Pro 2 di jam 12, kita bakal ngobrolin soal kuliner. Tapi untuk Pro 2 Hitlist kita akan tutup dengan lagu dari requestan Kak Warachel 7 nih, yang minta lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Rapati jam 12 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita masuk untuk ngobrolin kuliner ya. Tapi by the way nih teman Pro 2, kenapa sih aku mau ngomongin soal kuliner dari salah satu negara yaitu adalah Kanada. Kenapa? Karena ini kita lagi Piala Dunia ya teman Pro 2. Jadi kita menyebutkan salah satu negaranya aja kali ya yang mungkin kamu-kamu mau kesana nonton final. Asik, finalnya kan gak di situ ya. Ya pokoknya pertandingan yang masih dimainkan di stadion-stadion di Kanada ya. Jadi mungkin kalau kamu ke Kanada, ini ada rekomendasi-rekomendasi makanan nih teman Pro 2. Yang pertama ada namanya poutine, poutine gitu ya. Nah poutine ini bisa ditempatkan di urutan pertama teman Pro 2 ya, sebagai makanan paling populer dari negara Kanada sendiri. Dimana makanan ini tuh teman Pro 2 berasal dari provinsi Quebec. Ini tuh awalnya makanan yang ya makanan-makanan buat nyantai aja lah teman Pro 2 ya. Dan akhirnya muncullah makanan ini ke restoran cepat saji di seluruh dunia tuh. Jadi kombinasi dari bahan-bahan yang sederhana ya teman Pro 2, tapi rasanya kan sangat-sangat gurih gitu. Jadi membuat makanan ini, menu ini tuh mudah banget disukai sama semua kalangan. Jadi poutine tradisional terdiri dari kentang goreng yang disajikan panas-panas tuh teman Pro 2 dalam piring. Dan kentang gorengnya itu ditaburin gumpalan keju ya teman Pro 2, atau cheese curds. Dan disiram dengan kuah kaldu daging yang panas tuh. Jadi ini tuh perpaduan yang membuat poutine ini sendiri teman Pro 2 bakal ada rasa-rasa keju yang sedikit meleleh, terus ada sensasi gurih dari tekstur-tekstur yang kayak dagingnya tadi tuh teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah kamu ke Kanada akan beli poutine? Boleh banget tuh teman Pro 2, karena di mana-mana pasti ada tuh katanya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
2: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
4: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, "Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim. Tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Sebelum lanjut teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya untuk warga Samarinda dan sekitarnya. Dan kita lanjut, salah satu yang paling terkenal di Kanada juga teman Pro 2, ini tuh sebenarnya bukan makanan, tapi sering dipakai untuk ingredient makanan gitu ya. Jadi ini tuh sirup maple, kalau kamu pernah dengar ya. Ini tuh salah satu produk kuliner Kanada yang ikonik banget lah ya, terkenal di seluruh dunia. Dan daun maple sendiri itu diabadikan jadi lambang resmi pada negara Kanada sendiri teman Pro 2. Jadi proses pembuatannya yang masih pertahankan metode tradisional dari getah pohon maple murni ya, membuat kualitas rasanya tuh tetap sama teman Pro 2. Jadi dari cairan manis berwarna karamel ini, itu tuh punya aroma khas yang harum, terus rasa manisnya tuh juga yang gak yang kayak manis apa gitu teman Pro 2. Paham kan maksudku? Ya itulah. Jadi sirup maple sendiri teman Pro 2 biasanya digunakan sebagai saus ya, yang aku bilang tadi, mungkin di atasnya waffle, roti panggang gitu. Pokoknya pokoknya buat selai-selai gitulah ya. Dan kelezatannya yang mendunia bikin sirup ini tuh sekarang banyak digunain sebagai pemanis alami buat kopi, kue, sampai ke daging panggang pun ada ternyata teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ngomong yang manis-manis lagi, nanti ada dua lagi nih teman Pro 2 yang bakal manis-manis lagi. Jadi buat kamu, so stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya,

Lanjut teman Pro 2, kita bahas soal makanan Kanada nih ya. Tadi kita sudah ngomongin, kan aku bilang tadi mau yang manis-manis nih. Ada butter pastry nih ya teman Pro 2, butter tart yang biasa menjadi salah satu makanan manis yang wajib dicoba nih. Di sana biasanya tuh ya kue yang bentuknya mangkok kecil ini punya sejarah panjang yang sangat melekat dengan tradisi kuliner masyarakat Kanada nih. Dimana kelezatan teksturnya itu yang bikin kayak di mulut tuh kayak meleleh sekali gitu teman Pro 2. Jadi bahan utamanya untuk butter tart sendiri sebenarnya cukup sederhana teman Pro 2, dari mentega, gula, telur yang dikocok sampai jadi cair ya adonannya terus dituang ke dalam mangkok pastry, lalu dipanggang sampai bagian atasnya tuh sedikit ngeras gitu. Namun di tengahnya biar dia tetap lembut gitu loh teman Pro 2. Makanya dia menggunakan telur tadi kan. Nah, kalau aku sukanya kenapa? Karena dia tuh manis. Kayak kamu bayangkan makannya crunchy di luar gitu ya, tapi pas kamu gigit dalamnya itu kayak lembut, manis. Itu sangat-sangat perpaduan yang luar biasa.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Makanan terakhir teman pro 2 ya, kalau kamu cari makanan tradisional dari Kanada, ini bisa banget buat bikin kita hangat di musim dingin, yaitu adalah bau lili teman pro 2 ya. Oh sorry, bau li gitu, L-nya 2, double L, bau li. Dan hidangan sub tradisional ini teman pro 2 yang berasal dari Quebec, yang merupakan makanan rumahan klasik yang mencerminkan kesederhanaan ya. Jadi ini tuh resep turun-menurun lah dari masyarakat Kanada teman pro 2. Kelezatannya itu katanya dari kuah kaldunya tuh, yang dari proses masaknya tuh waktunya tuh cukup lama teman pro 2. Jadi sup ini pakai potongan daging sapi berlemak yang direbus sama macam-macam sayuran yang musiman gitulah ya, pokoknya dia berukuran besar gitu teman pro 2. Jadi sayurnya tuh biasanya digunakan dalam hidangan ini kayak kubis, wortel, lobak, terus ada juga kentang yang dibikin teksturnya tuh empuk banget gitu teman pro 2. Dan kuah supnya itu rasanya gurih, terus ya pasti hangat lah ya, dan cocok banget dinikmatin sama sepotong roti panggang tuh katanya. Jadi kayaknya dicelup-celup tuh, kalau Indonesia kan kita pakai nasi ya teman pro 2, kalau ini pakai roti panggang. Jadi kalau kamu ke Kanada teman pro 2, mungkin pengen nonton Piala Dunia gitu ya, bingung mau makan apa, itu tadi makanan-makanan yang bisa aku kasih tahu ke kamu. Ada putin, ada Nanaimo bars, terus ada butter tart, terus ada juga bully tadi teman pro 2 ya. Bisa aja kamu mau beli yang anget-anget ya bully, kalau yang manis-manis kayak kue tartnya tadi. Kalau mau yang asin-asin, yang gurih-gurih ya itu tadi, ada putin, itu adalah kentang goreng teman pro 2.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dari kamu.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula di

Rapat di jam 1 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie nih. Yang di mana nih ya? Biasa kita di jam 1 kita bakal ngebahas soal olahraga yang baru-baru ini hangat banget nih teman Pro 2 ya. Tiba-tiba aku mendapatkan kabar kalau timnas Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 seusai menyisihkan Belanda lewat adu penalti teman Pro 2 yang berakhir dengan skor 3-2 ya. Jadi Belanda ini ya teman Pro 2 sebetulnya tuh nyaris memenangkan pertandingan setelah memimpin lewat gol Cody Gakpo di menit 72. Tapi kemenangan di depan mata itu ternyata tidak lama teman Pro 2. Karena Issa Diop menyamakan kedudukan satu sama untuk Maroko. Jadi skor 1-1 bertahan sampai babak tambahan waktu juga teman Pro 2 yang akhirnya mereka mau tidak mau masuk ke babak adu penalti. Yang dimana dalam adu penalti sendiri tiga penendang Belanda yaitu Justin Kluivert, Quentin Timber, dan Sincio Somerville gagal ya teman Pro 2 untuk menuntaskan tugasnya. Sebaliknya kalau Maroko dari Neil El Ainou dan Arsaf Hakimi yang gagal. Sedangkan Ismail Saibari yang selalu mencetak gol di babak penyisihan grup menjadi penentu kelolosan Maroko saat ini bikin kipernya Belanda pas ngelawan mereka akhirnya kesusahan. Dan Maroko sudah mengetahui lawan mereka di babak 16 besar yaitu salah satu tuan rumah ya teman Pro 2. Jadi nanti Maroko akan bertemu dengan Kanada yang sudah menyingkirkan Afrika Selatan lebih dulu. Dan kita bakal melihat gimana nih tuan rumah akan melawan Maroko yang sebagai dulu awalnya sih kalau kita ngomongin Maroko orang bilang Maroko kuda hitam ya teman Pro 2, tapi sekarang sudah tidak bisa kita bilang kuda hitam, memang jago mereka.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone.

0: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Dari berita olahraga lagi, teman Pro 2, seperti biasa kalau kita ngomongin tadi soal Belanda terus Maroko gitu ya. Ada juga yang mengejutkan, yaitu adalah Jerman dan Paraguay, teman Pro 2. Ini mana timnas Paraguay menciptakan kejutan ya dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar juga. Lewat adu penalti juga nih teman Pro 2 yang berakhir 4-3 ya. Dan hasil inilah yang teman Pro 2 yang membuat Paraguay melaju ke babak 16 besar menanti pemenang antara Prancis atau Swedia yang baru bertanding sehari besok ya teman Pro 2. Sedangkan Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Aku gak tahu ya kenapa kalau kita ngomongin soal Jerman ini, mereka dari 2018 ya, dari FIFA World Cup 2018 sampai sekarang masih ada something missing gitu loh dari para timnya gitu. Kayak merasa mau ngomongin mungkin kayak enggak ada Toni Kroos gitu, tapi 2018 juga masih ada Toni Kroos gitu kan. Kayak ada something hal yang kayak kalau kita ngelihat Jerman ini gak seluas sebelumnya di 2014 yang menang lawan Argentina yang bermain bersama Götze itu. Karena aku lihat-lihat juga dari timnya juga teman Pro 2 memang sangat berpengaruh dari pelatihnya juga. Ya kalau kita ngomongin soal pelatih, gak semua pelatih klub bisa melatih timnas, gak bisa pelatih timnas ngelatih klub gitu. Jadi memang agak kesusahan gitu. Nah setelah gol keunggulan Paraguay lewat Julio Enciso teman Pro 2 di menit ke-42, itu akhirnya bisa dibalas juga sama Kai Havertz di menit ke-54 dengan sundulan. Dan waktu itu ironisnya Havertz dari menjadi satu dari 3 algojo Jerman yang gagal penalti ya teman Pro 2. Jadi pas dalam drama adu penalti sama Nick Waldmeid dan back Jonathan Tah juga gagal tuh. Makanya akhirnya mau tidak mau Jerman harus menerima kekalahan atas Paraguay.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih,

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Pebasket Landry Shamet yang telah memasuki status tanpa ikatan tim ya, teman Pro 2 atau free agent, bersepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun buat dia bertahan di New York Knicks nih, teman Pro 2. Yang dimana pemain berusia 29 tahun ini, teman Pro 2, dikabarkan dalam waktu dekat akan menandatangani kontrak senilai $24 juta Amerika Serikat guna bertahan di klub juara ya 2025-2026 hingga musim 2029-2030. Berdasarkan laporan dari sejumlah media, teman Pro 2, ya, kesepakatan itu merupakan hasil negosiasi antara agen Shamet George Lambert dari GSL Sport Group dengan jajaran eksekutif Knicks. Lewat kontrak baru itu, Shamet akan tetap menjadi bagian dari rotasi squad Knicks yang tengah berupaya mempertahankan daya saing setelah menggenggam juara NBA itu.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya,
2: gitu.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Kayak gitu nah aku tuh.
7: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
6: Misofonia? Apa itu?
7: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
6: Ah iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Masih dari dunia basket, teman Pro 2, Kristaps Porzingis bersepakat untuk memperpanjang kontrak berdurasi 2 tahun senilai $40 juta Amerika Serikat untuk tetap membela Golden State Warriors. Nah, menyatakan pembaruan kontrak itu, teman Pro 2, membuat Porzingis tetap berseragam Warriors hingga musim 2027-2028. Jadi kesepakatan itu mencakup opsi pemain ya teman Pro 2 atau player option pada musim kedua kontrak, sehingga dia punya hak untuk menentukan apakah dia bakal lanjut kerja sama gitu ya hingga akhir musim 2027-2028, atau dia memasuki bursa transfer pemain lebih awal, itu juga bisa teman Pro 2. Jadi dalam sejumlah laporan media ya, Warriors mempertahankan Porzingis sebagai bagian dari upaya menjaga kekuatan di sektor front court setelah pebasket asal Latvia tersebut memberikan kontribusi penting bagi tim sepanjang musim 2025 sampai 2026 tuh. Dengan postur tubuh 2,21 meter teman Pro 2 ya, Porzingis dikenal sebagai salah satu center modern yang mampu memberikan ancaman baik di area paint maupun dari luar garis 3 angka atau di luar 3

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Anggota grup K-pop Treasure, Jungkook akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah mengalami masalah kesehatan sebagaimana diumumkan sama YG Entertainment tahun Pro 2. Dan YG Entertainment menyampaikan kalau Jungkook meskipun kondisi kesehatannya kurang baik, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aktivitas bersama grup. Bahkan tetap berpartisipasi teman Pro 2 dalam berbagai aktivitas seperti Treasure baru saja menyelesaikan promosi mini album yang judulnya tuh New Wave teman Pro 2 ya. Jadi YG Entertainment menyampaikan untuk sementara waktu Jungkook tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas Treasure yang akan datang, termasuk syuting PNV lagu Beside Danger yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat nih teman Pro 2. Baik agensi maupun seluruh anggota Treasure akan memberikan dukungan penuh kepada Jungkook agar pulih melalui istirahat yang cukup dan kondisi yang stabil sehingga bisa kembali dalam keadaan sehat secepat mungkin.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Oke, teman Pro 2, Gong Seung-yeon ya, dikabarkan bakal bergabung dalam drama baru, Calm Lies. Ini dia sedang dalam tahap akhir pembahasan untuk nerima tawaran membintangi drama tersebut ya, teman Pro 2. Sebelumnya ada konfirmasi juga tuh ya, yang mengabarkan kalau Lee Jun-hyuk bakal menjadi pemeran utamanya. Calm Lies sendiri diadaptasi dari novel web populer teman Pro 2 ciptaan dari Kim Uni. Drama ini memiliki semesta cerita yang sama dengan dating drama lainnya ya. Dan drama yang kabarnya akan dibintangi sama Lee Jun-suk ini teman Pro 2, novel aslinya juga telah mendapat banyak perhatian nih. Mau di Korea, mau di luar negeri juga sama teman Pro 2. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi datang mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat.

Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya dari aktor Korea Selatan lagi nih, dari Lee Dong Wook dan aktris Kim Hye Jun yang memberikan sedikit bocoran nih ya persiapan untuk kembali membintangi serial A Shop for Killers musim kedua. Jadi Lee Dong Wook kembali memerankan Jung Jin Man teman Pro 2 sebagai karakter yang terus berkembang, dan dia memilih mengembangkan karakter tersebut secara fleksibel, yang dimana Kim Hye Jun juga menceritakan tentang kembali memerankan Jung Ji An bahwa adegan aksinya menjadi jauh lebih intens. Jadi akan lebih banyak scene-scene action dari Jung Ji An teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau lihat tidak seperti yang season 1. Season 1 banyak, cuma ini akan lebih banyak lagi gitu. Jadi di musim pertama Shop for Killers, kata Kim Hye Jun kan, sebagian besar aksi berlangsung itu di ruang terbatas, yaitu di rumahnya Ji An. Karena kalau kamu lihat bahkan di trailernya pun kelihatan banget kayak rumah sniper, udah di situ aja. Kayak ya udah gitu doang. Dan di musim kedua itu dunianya jadi lebih luas lah ya teman Pro 2. Jadi lokasinya lebih banyak, peralatan actionnya pun jadi semakin banyak, enggak cuma di situ-situ aja.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Oke, teman Pro 2 nggak terasa ya, ini sudah di jam 14.51 nih. Tapi ada kabar terbaru nih ya, kabar terakhir lah buat kamu nih teman Pro 2. Kalau drama terbaru SBS yang judulnya Flex X Cop, ini season 2 ya, season 1-nya jujur seru banget. Dan kalau season 2-nya ini baru aja membagikan momen pembacaan naskah nih ya. Dan sesi pembacaan naskah dihadiri sama sutradara Kim Jae Hong, penulis Kim Bada, serta para pemain utama seperti Ahn Buh-hyun, Jung Eun-jae, ada Kang Sang-jun, ada Kim Shin-bi, ada Jung Ga-hee, dan Kim Young-soo. Dari pemain lama seperti Kang Sang-jun, Kim Shin-bi, Jung Ga-hee, dan Kim Young-soo juga kembali bergabung kerjasama tim yang semakin solid. Teman Pro 2, tim produksi menyebut perpaduan chemistry inilah dari pemain lama dan energi baru dari pemain tambahan langsung terasa sejak pertemuan pertama. Jadi kalau kamu tanya nih, itu kapan sih Bih mainnya Flex X Cop ini? Itu bakal ada di Agustus teman Pro 2 ya. Tapi sayang sekali ya, karena di Flex X Cop season 2 ini kita sudah tidak melihat Park Ji Hyun untuk bermain. Jadi kita tidak akan melihat Park Ji Hyun bermain, tapi ada pemain-pemain baru yang akan lebih segar lagi teman Pro 2. So itu aja dari aku ya hari ini teman Pro 2. Setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. Thank you banget sudah mau request lagu juga tadi di jam 10 sampai jam 12. Dan waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Ini masih siang kan ya? Hari ini di penghujung santai siang barengan sama Lun yang bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Ya udahlah, abisin siang sore dan malamnya kamu sama aku ya teman Pro 2 di hari Selasa yang aku enggak tahu kenapa, tapi vibes-nya itu kayak sepi, tenang. Ini orang-orang Samarinda pada kemana BTW? Ya udahlah, enggak apa-apa. Buat kamu yang mungkin masih di jalan pulang teman Pro 2 atau bahkan di jalan balik lagi ke kantor, sekarang aku bakal lanjut buat sharing info-info terkini buat kamu. Dan kayaknya kita main-main dulu yuk ke Paris. Ini lagi pada rame kayaknya ya di berbagai daerah di dunia, di berbagai daerah, di berbagai negara maksud aku teman Pro 2, gara-gara katanya lagi ada gelombang panas ekstrim yang suhunya itu lumayan banget, dari 38 derajat Celcius sampai 40-an derajat gitu. Di Paris sendiri katanya mereka itu nyampe sekitar 38 derajat Celcius untuk rata-ratanya ya teman Pro 2. Sampai-sampai otoritas tempat situ tuh ngasih tahu warganya supaya ya udah diem aja di dalam rumah, pokoknya enggak usah ngapa-ngapain di luar rumah, plus selalu ngejaga asupan cairan. Ini tuh emang fungsinya ya untuk ngejaga gangguan kesehatan yang mungkin bakal diakibatin sama cuaca panas ini. Dan buat yang belum tahu teman Pro 2, ini fenomena sebenarnya jadi salah satu bagian dari gelombang panas yang emang melanda beberapa wilayah di Eropa. Ada beberapa hal yang juga ditingkatin nih sama pemerintah Prancis, terutama langkah-langkah mitigasi supaya ini kelompok-kelompok rentan kayak lansia, anak-anak, plus yang punya penyakit penyerta itu bisa lebih siap ngadepin suasana ini.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Teman Pro 2, di antara kamu ada nggak sih yang pengen lanjut buat kuliah di luar negeri, especially ke Timur Tengah? Soalnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lagi ngebuka peluang belajar buat kamu nih yang pengen kuliah di Kairo, Mesir, pokoknya daerah sana Teman Pro 2 lewat program gratis pol pendidikan. Jadi katanya Pemprov Kaltim itu tuh udah nyiapin anggaran yang lumayan gede, sekitar 1,5 triliun rupiah untuk program bantuan biaya pendidikan gratis ini. Dan juga ada beberapa universitas yang sempat dispil sama gubernur, salah satunya Universitas Al-Azhar di Kairo nih Teman Pro 2, yang katanya jadi salah satu pusat peradaban plus pendidikan Islam dunia yang paling strategis, especially buat kamu generasi muda Kaltim. Terus juga ada sempat dispil kalau per tahunnya aja Teman Pro 2, Pemprov Kaltim itu tuh bakal ngalokasiin sekitar 13 juta rupiah buat tiap pelajar Kaltim yang lagi nempuh pendidikan di situ. Tapi sayang banget buat sekarang katanya baru kecatat sekitar 100 mahasiswa asal Kalimantan aja yang belajar di Al-Azhar. Apalagi ada beberapa minat pelajar yang mungkin ternyata lebih sukanya tuh ke negara-negara lain gitu. Padahal dari sini Pemprov Kaltim tuh ngelihat juga kalau di sana di Timur Tengah juga pendidikan itu Teman Pro 2 sangat-sangat-sangat modern plus jadi salah satu pendidikan terbaik juga kan. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran Teman Pro 2, kita tunggu ya gimana nanti skemanya, jangan lupa dikepoin melulu.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Lah, Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Abis ini Lun bakal lanjut buat temenin kamu di sore ceria ya teman Pro 2. But first thing first, bakal ada azan asar nih di jam 15:43 buat kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pastiin teman Pro 2, kamu juga masih bakal nyimak Pro 2. Apalagi buat kamu-kamu yang mungkin belum download RRI Digital, jangan lupa di download. Di situ kamu udah bakal lihat banyak kontennya Pro 2. Plus kamu juga bisa tahu siapa-siapa aja nih penyiarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Update. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, petenis putri Indonesia Janice Chen sukses melaju ke babak kedua nomor tunggal Wimbledon Championship setelah mengalahkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 7-6. Janice mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 29 menit, di mana hasil tersebut menjadi salah satu kejutan di babak pertama, mengingat Fernandez merupakan unggulan turnamen sekaligus finalis US Open 2021. Beralih ke informasi selanjutnya, desainer grafis asal Padang Fajar Novario resmi menjadi pemenang sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Karya Fajar terpilih sebagai identitas visual resmi peringatan HUT RI tahun 2026. Fajar merupakan lulusan DKV Universitas Negeri Padang sekaligus co-founder Auman Design Guru, di mana dalam proses pengembangan logo tersebut, ia juga didukung oleh tim kreatif yang terlibat dalam desain, strategi, manajemen proyek, dan pengembangan visual. Informasi terakhir, teman Pro 2 anggota grup K-pop Treasure, Jungkook, menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah mengalami masalah kesehatan. YG Entertainment selaku agensi menyatakan keputusan tersebut diambil agar Jungkook dapat fokus menjalani pemulihan. Sebelumnya, ia tetap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan grup, termasuk promosi mini album terbaru Treasure berjudul New Wave. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Sore Ceria barengan sama Lun. Dan sekarang aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrolin seseorang, supaya kita hari ini pun teman Pro 2 ada energi biar termotivasi ngapa-ngapain gitu kan. Minimal banget satu paragraf di skripsi kamu hari ini udah kamu kerjain teman Pro 2 setelah dengerin cerita tentang orang ini ya. Hari ini aku bakal ngajak kamu kenalan sama Kak Agnes Aditya Rahajeng. Dia ini salah satu Putri Indonesia 2026. Dia pemenangnya ya teman Pro 2. Dia ngewakilin Provinsi Banten waktu April yang lalu. Dan gak cuma menang di ajang ini aja, tapi dia juga dapat penghargaan busana tradisional terbaik. Untuk tema kostumnya sendiri teman Pro 2, ini tuh pakai dress yang ternyata temanya badak bercula satu. Jadi kamu masih bisa ngelihat aksen warna perak-perak yang kelihatannya tuh kayak ini complicated banget ya desainnya, tapi tetap kelihatan cakep, elegan gitu. Dan hari ini Kak Agnes ini punya banyak banget cerita yang bisa dibagiin buat kita teman Pro 2, especially tentang dia yang ternyata sebelum jadi seorang Putri Indonesia, dia itu udah aktif banget di berbagai hal. Salah satunya sebagai content kreator, model, dan juga dia berakting juga teman produk, berakting jadi aktris maksud aku ya. Dia juga sampai ikutan beberapa agenda lainnya teman produk yang emang fokusnya itu inisiatif sosial terutama buat anak plus perempuan. Gimana? Kamu pengen jadi kayak Kak Agnes hari ini?

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Twilight Zone dari Ariana Grande ya teman prodi gue. Aku bakal lanjut lagi ngobrolin tentang Kak Agnes buat kamu. So, walaupun emang sekarang udah nyandang status sebagai Putri Indonesia ya, ternyata ini tuh gak jauh-jauh dari kakak-kakaknya dia juga. Aku justru bakal bangga banget ya kalau jadi kakaknya Kak Agnes. Soalnya mereka itu juga sempat jadi pemenang Miss Indonesia 2014 mewakilin Sulawesi Barat. Terus kakaknya yang satu lagi, ini tuh finalis Putri Indonesia 2014 dengan penghargaan Putri Indonesia Bali Berbakat. Karena emang ya, biasanya kalau udah kayak gini teman pro 2, sebagai kakak tuh kita selalu punya dorongan supaya adik tuh ya udah harus lebih baik lagi gitu loh. Jadi kalau ternyata kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kakak-kakaknya baru ada di posisi finalis, sekarang ngelihat adiknya menang pasti bangganya berkali-kali lipat, ya kan? Tapi ini juga sebenarnya udah disiapin dari jauh-jauh hari menurut Lon. Soalnya Kak Agnes ini tuh kan udah berkarir sebagai content creator, model dan juga di dunia acting teman pro 2.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima

warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Yeah.
1: Moving on, teman Pro 2, kamu ingat tadi aku sempat spill kalau Kak Agnes ini punya inisiatif sosial? Nah, dia ini punya program yang namanya Rahajeng Closet. Ini tuh salah satu inisiatif grassroots yang emang didirikan barengan sama saudara-saudaranya dia. So, program ini tuh fokus di perpanjangan usia pakaian pre-love yang diubah jadi peluang buat ngasih dampak ke lingkungan dan juga masyarakat. Hasilnya gimana? Jadi dari program ini, mereka itu punya tujuan supaya bisa ngebantu untuk ngedukung pendidikan anak-anak plus organisasi yang ngelindungin perempuan, especially di berbagai wilayah di Indonesia. Aku udah lihat beberapa sih ya gimana penampilannya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang juga pengen lihat-lihat kira-kira gimana sih Rahajeng Closet ini, udah, kamu langsung stalk aja Instagramnya ke Agnes ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Buat kamu yang mungkin juga pengen ngejar mimpi kayak Kak Agnes ya, teman Pro 2, ya udah sih, mungkin emang enggak semua orang pengen fokusnya tuh ke bidang modeling dan kawan-kawannya, tapi kamu tuh tetap bisa tahu bermanfaat buat lingkungan kamu lewat cara-cara kamu juga. Ya udah deh, kalau ternyata masih minim budget gitu kan, bingung kudu ngapa-ngapain, ajakin aja teman-teman kamu ikutan agenda komunitas kek, atau ya udah kamu yang jadi inisiatornya. Ada banyak banget sebenarnya cara supaya kita tuh produktif, tetap happy, terus ternyata bermanfaat sama orang sekitar kita. Tapi ya itu dulu teman Pro 2. Kamu harus mau mulai dan pastinya berani untuk gagal, berani untuk kalah, karena itu tuh juga menurut Lon salah satu perjalanan supaya kamu tuh akhirnya ya udah bisa di titik yang sama kayak Kak Ajeng ini. Anyways, abis ini Lon bakal lanjut lagi buat buat nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria ya, barengan sama teman-teman dari Broadcasting School. So, buat kamu stay tune 88.5 FM dan dengerin dulu ada Eileen dengan Not Cute Anymore.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
3: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Hai hai teman Bro 2 di sore ceria kali ini barengan sama lu dan juga
1: DJ Yasmin
2: dan DJ Daniel.
0: Asik. Wow, how are you guys today?
1: Yasmin,
0: gak ngapa-ngapain sih. Jadi happy-happy gabut aja.
1: Yeay, ini bocil-bocil libur ya teman Bro 2.
2: Benar.
0: Ceritain dong, kemarin kelas meeting ngapain aja nih?
1: Kelas meeting jadi panitia.
0: emang kelas meeting tuh ngapain sih? Sumpah panitia, jelasin dong.
1: Kalau panitia, kebetulan ini karena guru yang buat ya kak.
0: Oh oke.
1: Jadi kita tuh yang kayak gak ngerti sama statementnya guru nih gimana, sistematiknya segala macem. Jadi kami yang panitia ngikutin kata-kata guru aja walaupun kita ngerasa kayak gak relevan.
0: Oh oke.
1: Jadi kelas meeting kemarin lumayan banyak sih kendalanya.
0: Masyarakat yang menjadi warga di sekolah, silakan tanggapan Anda.
2: Oke, okay, izin klarifikasi ya.
1: Panitia langsung denger.
2: Ini benar banget kan, dari panitia tuh cuman anuin dari guru aja.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadinya jujur bosen banget. Kadang nih, kadang kita tuh nge-hate-nya ke panitia.
1: Pasti nge-hate-nya gara-gara ini. Boring di kelas. Terus juga kayak di kelas tetap turun.
0: Iya benar banget.
1: Kan tetap turun, enggak boleh pulang.
2: Absen.
1: Kayak tetap absen
0: terus. Iya.
2: Oh my god.
1: Okay. Kalau absen bukan panitia ya.
0: Guru ya yang minta.
2: Tetapi
0: ya.
2: Yang ngasih kan panitia.
0: Iya. Pokoknya semua itu salah panitia ya. Aku ingat banget ya, sampai waktu aku SMA itu pertama kalinya, ini jangan ditiru ya teman Pro 2. Aku ngebolos itu kayak ya udah datang absen terus aku cabut gimana pun caranya. Saking aku tuh gak suka banget sama class meeting ini.
1: Caranya gimana?
2: Jujur sama kak.
0: Caranya gimana? Ini buat si
1: ya, panitia mau bolos juga.
0: Ini mah panitia nanti bakal ngasih tahu caranya, dicariin solusinya ya teman Bro 2.
2: Jadi makin ketat ya.
0: Kemarin gimana ya? Jadi sama teman-teman aku itu bilangnya kan, inget gak sih kalau class meeting tuh kadang ada lomba menghias kelas, bersih-bersih kelas.
2: Oh,
0: gitu
2: ada, ya.
0: Nah cabutnya tuh pas itu, ceritanya mau beli untuk perlengkapan kelas pak, gitu-gitu kan. Oh yaudah boleh pergi, abis itu gak balik.
2: Oh, terus tas-tasnya itu gimana?
0: Ya, taruh di bawah.
2: Taruh di jok, emang gak kelihatan ya?
0: Ya kelihatan, cuma kan sekarang kan kita gak boleh belanja pakai plastik kan. Jadi maksudnya ini untuk ngisi barang gitu. Tapi emang gak kita tunjukin, gak ditanyain juga. Jadi kayak
2: Oh bisa ya, kita yang panitia jaga pintu.
0: Kena deh teman-teman, gue kena deh.
2: Ya kalau aku karena penjaganya tuh panitia, jadi kayak
1: oh, orang dalam nih.
2: Nah, malah dia tuh tahu trik kita,
0: cepetan iya, mereka.
2: Gimana nih? Malah kalau satpam sekolah atau guru tuh lebih chill gitu sih
0: iya,
2: menurut aku.
0: Iya
2: pada panitia nih marah-marah aja nih.
0: Aduh. Panitia jangan marah-marah dong sama warga.
1: Enggak marah teman Bro 2. Mengikuti kata guru aja nih.
0: Nurut. Tapi kalau class meeting emang sih itu jadi salah satu momen yang menurut aku bikin kita makin dekat sama teman-teman sebenarnya.
2: Yes.
0: Maksudnya sama-sama gabut ya teman Pro 2. Jadi kita berusaha mencari cara bertahan hidup selama 5 jam ke depan dan ngapain ini gitu kan ya. Ngobrol-ngobrol, ngonten dan kawan-kawannya. But sekarang kalian masih ingat enggak teman-teman yang dulu sering nemenin kalian pas lagi class meeting? SMP lah,
2: masih, kalau SMP masih, udah nggak inget banget. SMA sih,
0: kelas 10
2: dia udah nggak mengingat memori-memori.
0: Wow.
2: Oh my god,
1: wow. Udah apa Dorothy?
0: Gak bisa, nggak bisa teman Pro 2 ya.
2: Udah break,
0: break up. Apalagi kalau itu kalau kita lagi beruntusan tuh apa sebetulnya?
2: Oh, break out.
0: Tiba-tiba kepikiran aja. Kalau aku sih masih inget ya sama teman-teman aku pas SMP. Karena menurut aku class meeting pas SMP tuh termasuk seru. Kalau SMA udah males-malesan akunya. Tapi sayangnya teman Pro 2 aku tuh udah gak terlalu kontak lagi sama teman-teman SMP. Kecuali kayak ya dua orang aja. Bayangin dari satu angkatan cuma dua aja yang masih akrab banget.
2: Tapi itu satu circle gitu.
0: Satu circle dulu. Tahu kan kayak circle di dalam circle jadinya ujungnya.
2: Oh nah. DC. CDC ya.
0: Apa itu singkatannya
2: CDC? Circle dalam circle. Oke, baru ngerti.
0: Tapi sebenarnya enggak sesedih, tapi enggak sesedih itu juga karena mikirnya ya udah sih orang mah udah ke alur hidupnya masing-masing gitu kan. Yeah. Cuma kalau boleh aku enggak pengen sih kejebak di friendship apa sebetulnya?
2: Break down.
0: Kalian pernah ngalamin ini enggak?
1: ngalamin sih, tapi yang kayak apa ya, ujungnya tuh bakalan akrab lagi karena udah yang gak satu sekolah aja kan lah ya. Terus juga yang kayak break upnya tuh karena udah gak akrab aja, udah gak yang satu jokes lagi gitu.
2: Udah gak sefrekuensi gitu ya.
0: Udah beda kesah ya, beda gaul nih teman berdua.
2: Sama, kalau aku juga lebih ke ini sih, apa ya, dia punya teman baru dan dia ke bawah ars gitu ceritanya, jadi kayak ayo jadi nggak sefrekuensi lagi kan.
0: Oke, udah beda style, beda gaulnya. Iya Denis ya, emang banyak banget sih sebenarnya. Ingusan lagi dia,
2: ASMR lagi di sini ya teman-teman. Terlalu sedih.
0: Sobat kamu yang juga pungin mungkin ya, mungkin itu kepanjangan dari mungkin punya.
2: Oh bisa ya,
0: mungkin punya pengalaman yang sama, boleh spill di WhatsApp kita. Di mana tuh Denis?
2: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram kita di mana Yasmin?
1: Ada di Produa sama Rinda.
0: Dan kamu juga bisa gabungan lewat aplikasi kesayangan kita, RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, teman pro 2 ngomongin soal friendship breakup. Sebenarnya kalau
1: perih banget. Kalau udah breakup mah bawaannya perih mulu ya.
0: Kaget deh. Kenapa?
1: Sakit itu ya.
0: Ya memang kalau friendship breakup, tapi itu biasanya enggak langsung yang kayak cek nusuk gitu kan. Itu pasti ada iya ada gejalanya gitu loh.
1: Satu
0: kasih aba-aba gitu.
1: Dan emang teman pro 2 friendship breakup ini menurut aku lebih PR, karena kalau pacaran kan kita tuh ngerti, oh ini suatu saat bisa putus. Terus kalau mau putus ya tinggal bilang kita udahan gitu kan. Cuma kalau temenan kita enggak bisa sampai di titik itu.
0: Benar.
1: Kayak kita, ya udah tiba-tiba ya hilang.
0: Enggak pernah expect juga kalau kita bakal apa ya kayak enggak temenan lagi gitu loh.
1: Iya,
0: pernah mengharapkan.
2: Kadang juga kalau misalnya break friendship kan kayak tiba-tiba diaman aja kan.
1: Bener.
2: Baru kayak udah enggak ngobrolan lagi.
1: Enggak tahu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi kayak merembet.
1: Gengsi tuh aduh. Karena gengsi enggak?
0: Benar, karena tanda-tanda friendship break up.
1: Wah,
0: ya, menurut
1: nomor 1.
0: Nomor 1 adalah komunikasinya mulai kretek. Apa tuh? Renggang.
1: Kirain anu tes kriuk.
0: Gitu ya. ASMR lagi ya.
1: ASMR. Jadi komunikasinya mulai renggang, kenapa?
2: Kurang komunikasi.
1: Ya, ya namanya juga komunikasi renggang. Kalau komunikasinya banyak teman produk kayaknya enggak bakal renggang ya. Ini Yasmin ngadi-ngadi ini.
0: Karena juga kadang udah ngerasa enggak sefrekuensi gitu loh. Jadi ngerasa kayak ah, kita kayaknya enggak perlu ada yang diomongin juga deh gitu. Jadi kayak sudah kita stop berbicara aja ya gitu.
1: Kayak emang gak pengen effort gitu buat aduh seenggaknya kita harus ngobrolin sesuatu, walaupun ternyata ngomongnya yang itu-itu aja gitu.
2: Sebenarnya terkadang kalau teman akrab gitu, even kita gak tahu mau ngobrol apa, tetap bisa asik
1: bisa
2: lagi.
1: Bisa ya, bener sih, bener.
2: Tergantung dari vibesnya mereka berdua aja nih, mau nyambung lagi atau enggak.
1: Oh iya, kadang kadang tuh kita udah effort ya teman pro dia, tapi ternyata dianya kayak menutup pintu yang
2: betul.
0: Dia bener-bener kayak sudah ya, sudah.
1: Apa lagi nih Yasmin?
2: Kadang juga ada yang kayak temenan nih kan, kalau misalnya kita kurang akrab sama dia terus paksa ngobrol terus juga gak bakal bisa.
1: Ini benar sih, karena orangnya juga udah ogah-ogahan gitu ya kayaknya. Jangan kan ngobrol ngeliat muka kita aja, teman pro 2 udah alergi kayaknya dia ya. Jadi ya udah gak bisa digatuk lagi.
2: Kuncinya adalah sefrekuensi.
1: Benar. Tapi emang benar gak kalau tiap orang ada masanya?
2: Betul.
1: Benar banget. Tiap masa ada orangnya.
0: Iya.
1: Enggak ada balik-balik ya jadinya ya teman pro 2 ya.
0: Tapi jujur aku setuju banget dengan statement itu, karena kayak apa ya, kita tuh kalau ketemu sama orang ada pertemuan pasti ada perpisahan, dan itu kayak semesta tuh memberikan kita apa, mempertemukan kita dengan orang itu kan tanpa bukan tanpa alasan kan gitu. Jadi kayak kalau misalnya menurut semesta nih
1: kelas
2: Fiersa besari banget sih ya.
0: Semesta. Semesta nih kayak oh ya aku kasih ketemu kamu sama orang ini untuk biar kamu kayak gini-gini, dan ketika kita udah mencapai tujuannya semesta. Itu pasti kita kayak ya udah sudah selesai ya waktunya kamu ketemu sama orang ini, ketemu lagi sama orang baru kayak gitu sih menurut aku. Savage banget gak sih?
1: Kelas. Paham, enggak apa-apa ya hari ini jadi Dennis 2026 curhat. Ini kalau diibaratin konten di TikTok, tau enggak sih yang videonya itu video jalanan lagi hujan.
0: Oh iya,
1: kata-kata putih.
0: Baru
1: di tengah-tengahnya.
0: Quote sepanjang itu Dennis ngomong.
1: Ya, mana ada typo-nya juga tapi tetap di-repost orang gitu kan ya.
0: Oke, kebetulan habis nonton itu sih jadi terinspirasi.
1: Pantes. Lanjut, ada tanda apa lagi tuh?
2: Top 2-nya yaitu suasana canggung.
0: Bener banget, awkward banget. Itu tadi karena kayak apa ya, komunikasinya tuh gak searah gitu kan. Cuman satu orang nih yang mau ngomong, jadinya kayak okay, canggung banget.
1: Canggungnya itu juga, itu canggung tuh ya salah satu perasaan yang paling-paling aku gak suka. Aku masih bisa ngusahain buat orang ini tahu aku basa-basi, cuma ya udah dia tetap ngerasa nyaman gitu loh. Paling kalau aku ngerasa dia udah nggak pengen ngobrol ya udah aku diamin aja. Tapi perasaan canggung ini ngobrol nggak ngobrol, kita tuh kayak
0: kikuk gitu kan.
1: Waktu tuh berjalan lambat banget.
0: Iya benar banget lagi.
1: Energi tuh lebih habis padahal nggak ngapa-ngapain.
2: Even diam doang kayak udah stop permisi kayak gitu.
1: Udah gitu kan udah bilang oh ya deh aku duluan ya ternyata satu arah.
0: Iya
1: makin gak sih. Ini lanjut lagi, ada tanda ketiga dari aku teman pro 2. Kita tuh jadi minus banget saling support satu sama lain. Intinya tuh kita jadi pengen selalu menang mulu gitu loh. nggak mau disalah-salahin, tapi kita suka nyalah-nyalahin teman kita.
0: Kalau itu pribadi, Sapri, menurut Sapri, saya iya, pribadi.
1: Halo, Supri apa Supri?
0: Supri, Situ, Situ pribadi. Oke, oke, oke. Aku nggak pernah sih merasa yang kayak udah break up sama suatu pertemanan, terus kayak nggak saling support dan apa ya, saling menyalahkan gitu, enggak. Menurut aku itu kayak malah jadi toxic gak sih, Kak?
1: Iya, benar. Justru menurut aku karena mereka itu ibaratnya nih punya emosi yang udah saling numpuk tentang satu sama lain, cuma gak bisa diomongin gitu kan ya. Jadi pas udah di finalnya banget, udah abis-abisan itu masalahnya itu gak diomongin. Cuma karena ada hal lain yang bisa bikin kita ke-trigger, ya udah triggernya itu aja terus yang diladenin. Tapi ini aku pernah sih emang di posisi ini, kayak someday tiba-tiba aja tuh selama sebulanan aku tuh selalu gak suka kalau temanku udah ngomongin si A gitu. Maksudnya A ini adalah gebetan dia yang toksik ya, maksud aku. Jadi ibaratnya aku selama ini udah fine-fine aja gitu kan, ngedengerin dia cerita tentang si orang ini. Tapi ternyata dalam satu bulan tuh aku gak ada masalah apa-apa, tapi entah kenapa sensitif banget tiap dia ngomong. Sensitif banget, apalagi kalau bahas topik yang berkaitan sama orang itu. Cuma aku gak bisa ngejelasin kayak, aku gak suka deh kamu ngomongin itu terus, gak bisa. Jadi tiba-tiba dalam satu hari aku langsung blok semua kontaknya, dah hilang.
3: Hah? Oh, kakak bisa kayak
1: bisa
3: langsung ke cut off ya?
1: Iya, bisa. Cut off. Bisa, karena ya kamu bayangin ya, aku setahun nemenin dia gitu kan, dia lagi patah hati waktu itu, teman pro 2. Literally setahun full yang dia tuh bisa bolak-balik ke rumahku cuma buat nangis.
0: Aduh.
1: Terus tiba-tiba dia gak ngomong ke aku, dia diajakin jalan sama orang ini gitu kan.
3: Yang bikin dia nangis.
1: Yes.
3: Oh.
1: Dan betulnya orang itu bener-bener nganggep dia gak ada selama setahun itu ya, padahal ketemu mulu di agenda tertentu. Tiba-tiba diajakin keluar, dia mau. 15 menit kemudian diajak balikan, mau.
0: Tapi jujur itu draining banget sih.
1: Drainingnya ya, itu sih menurut aku ya, yang bikin orang-orang bisa sampai ada di titik ini, kayak susah banget ngasih support mental lagi.
3: Kayak nggak didengerin juga saran gak kita. Kayak udah mending gak usah nanya saran gak sih?
1: Gak usah, iya kan?
3: Bener. Sesuai feelingnya aja ngejalanin. Udah.
1: Ternyata emang urusan pertemanan pun kita bisa sampai di titik kayak gini ya.
3: Iya.
1: Jangan sampai kayak gini. Jangan balak. Semoga kita bertiga selalu bersahabat.
0: Amin.
1: Bersahaja.
0: Besti ya kita.
1: Bagi kepompong ya teman-teman berdua.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Okay, teman pro 2. Honestly menurut aku ini break friendship yang kayak sesuatu aku enggak mau ngalamin banget.
1: Yes, jangan dialamin banget. Yeah, nih. Amin, bener. Amin.
0: Jangan sampai pernah ada.
1: Kalau kata orang jauhkan bala teman pro 2 ya. Karena emang sesakit itu karena kita enggak tahu obatnya itu kudu diapain gitu kan. Kalau punya pacar putus ya tinggal ganti pacar
0: atau enggak balikan lagi kan.
1: Atau balikan lagi.
0: Kalau teman ganti teman enggak bisa. Kalau ganti teman juga pasti agak-agak merembet ke yang udah Dorothy itu.
1: Waduh. Dan menurut aku ini udah saatnya kita ngehibur teman pro 2 sih.
0: Yeah.
1: Ada apa habis ini ya?
0: Ada apa nih? Ada something special.
1: Ada something special. Ada tebak suara ya. Buat kamu teman pro 2 wajib ikutan nebak. Tadi sempat kena pering sedikit sih mereka ya, tapi sekarang ini udah real ya, kita tebak suara bareng-bareng. So, langsung aja enggak?
0: Langsung. Let's go.

0: kembali dengan aku Yasmin. Jadi kali ini aku mau kasih challenge orang random tebak suara. Tapi aku belum ketemu sih sama orang randomnya. So menurut kalian kira-kira mereka bisa gak ya nebak ini suara siapa? Oke teman berdua, sekarang aku udah ketemu sama dua orang nih. Kalau berdua namanya siapa nih?
1: Namanya Dera Ahmadani.
2: Kalau kamu?
3: Saya namanya Fitri.
0: Oke, jadi kali ini aku mau ngasih kalian berdua challenge yaitu tebak suara. Ini kalian dengerin dulu ya, ini suara siapa, baru kalian tebak.
4: Tapi nak atap, ah bagaimana mau sukses?
5: Iya.
4: Kalau terlalu banyak ah tapi, baru mau nyoba aja udah gengsi. Lagi-lagi gimana mau sukses?
1: Gimana mau sukses?
0: Oke, tadi kan aku udah kasih nih suaranya siapa. Menurut kalian tahu gak ini kira-kira suara siapa atau pernah seliweran di TikTok?
2: Belum sih kak, belum pernah dengar. Tapi kayaknya pernah lewat sih.
0: Oh pernah lewat. Oke. Okay. Kakaknya?
1: Kakaknya juga belum pernah dengar.
0: Oh belum pernah dengar. Kalau boleh tau kakak, ini kelahiran tahun berapa ya?
2: 2010.
0: Oh 2010.
1: Saya 2008.
0: Oh 2008. Ini dia namanya Sivia. Dulu dia ada girl band dari Indo namanya Blink. Kakak tau nggak girl band itu? Dia kayak setara dengan Cherry Bell gitu sih.
2: Belum sih.
0: Oh belum pernah ya?
1: Belum juga kak.
0: Oh belum juga. Oke deh nggak apa-apa. Nah. Ini dia Sivia, dia dari podcast The Catch Up. Dia sekarang lagi FVP banget di TikTok. Mungkin dari teman Pro 2 atau yang lain juga belum pernah kali ya muncul di FVP TikTok dan lain-lain. Tapi aku mau nanya nih, kakak kalau misalnya diundang sama podcast entah apapun itu, podcast dari luar, kira-kira kakak bakal mau ikutan gak? Terus kayak ngobrol-ngobrol bareng. Kebetulan yang di sound tadi tuh dia dari podcast, namanya podcast The Catch Up.
2: Mau
0: ikut podcast segala macam gitu ya?
2: Iya, boleh aja sih.
0: Mau aja, tapi kalau misalnya kakak nih diajak untuk podcast, kira-kira pembahasan apa yang kakak pengen? Mungkin yang kayak cuman yang teman-teman biasa atau yang kayak mungkin loves atau segala macam?
1: Teman-teman biasa aja.
0: Teman-teman biasa aja ya, kakaknya.
2: Iya, teman-teman juga.
0: Oke deh. Makasih ya, Kak.
1: Sama-sama, Kak.
0: Aku Yasmin kembali ke studio.

0: Mau dong ditanya juga nanti kalau ikutan podcast bahas topik apa gitu. Denis dulu, kamu apa Den?
1: Yang pertama, makan.
2: Banyak banget kayaknya udah yang pertama aja. Oke.
1: Siapa tahu 3 hari berturut-turut diundang podcast.
0: Boleh. Emang makanannya yang gimana Denis?
3: Modern versus tradisional.
0: Oh, asik banget.
1: Apa itu?
3: Modern itu.
0: males. Lanjut. Kalau Yasmin,
4: aku mau jadi ininya aja, bawain ya, orang aja, nggak mau nonton topiknya.
0: Oke, kalau aku misalnya jadi narasumber ya, kalian pernah lihat nggak sih video? Aku tuh lupa itu channel YouTube-nya tuh apa, tapi artis-artis tuh kayak ngebacain. Kalau kita taruh nama mereka, misalnya di pencarian Google gitu kan, yang keluar tuh pertanyaannya apa aja?
1: Tahu.
0: Terus dia buka nanti nek.
1: Oh yang ini ya, apa sih lemnya baru di pertanyaannya.
0: Terus sama ini yang lucu, aku suka biasanya kalau lagi ada abis rilis film baru gitu kan, terus booming, nanti para aktor-aktris itu diundang buat ditanyain kayak gini, nih coba kamu lihat tweet-tweet orang tentang kamu gitu-gitu, nih video jeruk-jeruk yang dibikinin buat kamu.
1: Oh baru dia reaction lucu. Gitu kan?
0: Iya, aku suka banget yang kayak gitu, kayak ih lucu lagi. Sama yang ketiga ini, aku tuh lupa nama channelnya apa lagi-lagi ya, tapi sering banget dia tuh ngundang penyanyi-penyanyi boy group BTS, terakhir sempat diundang juga. Mereka itu makan ayam pakai saus pedas yang
1: jujur seru banget sih.
0: Itu challenge atau memang kayak podcast gitu? Itu challenge sambil ngobrol gitu sih yang melihat. Jadi sambil punya, pokoknya kalau udah satu mengambil lagi itu sambelnya semuanya harus sama-sama nyobain.
1: Itu ngomong
0: sambil sampai gemetaran ya teman pro 2. Dan abis ini juga kita bakal lanjut ya buat temenin kamu di sore ceria pastinya.
1: But
0: bakal ada azan maghrib dulu teman pro 2 di jam 18:21 buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti kita balik lagi teman pro 2, stay tune.

0: Eat it up.
1: Mas, isi bensin 25.000 ya.
2: Sudah lu aplikasinya, Bu?
1: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kental.
2: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
3: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
4: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
1: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia

yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Ya udahlah ya teman Pro 2, kalau dari tadi kita udah sedih-sedih gitu ya, kayak gak mau ngalamin friendship breakup. Aduh, kayaknya ada yang kubungkam ya ini ya. Coba
1: tes.
0: Nah, kayaknya membuka diri sendiri sih menurut
2: kita break
0: aku ya.
2: Ya,
0: break ini break beneran.
3: Sakit. Jangan Min, kita kan baru berbesti.
0: Gak apa-apa teman Pro 2, karena kita juga punya tips buat kamu yang mungkin udah terlanjur
2: benar
0: mengalami friendship breakup ini.
2: Mengalami Dorothy.
0: Oh, Dorothy. Kelas. Emang ini Dorothy. Ini backstory-nya dong teman Pro 2, pasti ada yang gak tahu tentang si Dorothy ini.
2: Dorothy itu lagu ya.
0: Iya.
2: Okay. Tapi kenyataan juga tuh.
3: Benar.
2: Apa kan kata orang sih ya? Kata orang kalau misalnya kita kayak nyanyiin suatu lagu tuh bakal bisa kewujud.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, udah sering dengerin nih lagu Dorothy, kewujud kan sekarang. Yeah. Oke. Okay.
3: Dorothy itu lagunya Taylor Swift yang kayak mengisahkan ada sudah akrab sama satu orang nih. Mm-hmm. Kayak udah klop banget, my bestie BFF kayak aku dan Yasmin.
0: Alright.
3: Terus tiba-tiba ya udah renggang dan kayak dia memudar aja dari hidupnya.
0: Oh,
3: jadi kayak
0: sedih.
3: Iya, jadi orang-orang kalau misalnya punya teman yang udah putus heartbreaker gitu, pasti manggilnya Dorothy.
0: Oh, okay.
3: Itu tuh Dorothy aku. Atau kadang tuh kayak gini, kayak itu tuh bestie kamu, terus kayak ah, enggak, itu Dorothy aku gitu.
0: Oh, jadi Dorothy gitu. Sebenarnya salah satu apa ya, label yang negatif sebenarnya ya.
3: Yes. Benar.
0: Karena kayak mantan teman gitu ya ibaratnya. Ya.
3: Yes.
0: Oh, paham.
2: Kadang aku juga kayak malu banget ngecap dia kayak sebagai Dorothy. Soalnya biasa ada teman yang kayak itu tuh kamu gak bareng dia lagi nih, langsung kayak nyes banget. Jadi ya aku kasih alasan yang lain, kayak enggak kok, karena beda kelas aja udah gak akrab lagi gitu.
0: Ada banget alasannya, walaupun udah gak bareng-bareng lagi tetap pengen orang lain tuh ngeliat dia baik gitu ya.
2: Iya. Oh. Lucu ya aku ya.
0: Jadi
2: oh tiba-tiba ya.
0: Makanya sekarang yuk kita kasih tips dulu buat teman Pro 2 gimana caranya supaya kamu bisa ngadepin yang namanya friendship breakup ini. Aku dulu ya, boleh ya.
2: Oke. Okay.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen ngikutin tren sekarang, lagi suka letter journaling gitu. Jadi buku jurnalnya, buku diary-nya tuh yang bentuknya tuh ada kulit-kulit gitu loh, kulit untuk sampulnya.
2: Bukan
0: tuh
2: yang ada gemboknya itu.
0: Ya. Dulu ya gitu ya. Kalau aku dulu ya teman Pro 2 kalau punya gembok tuh kayak rahasia banget. Padahal mah juga 3 kali gitu. Apa enggak bisa kebuka
2: itu kadang. Iya, kalau kuncinya hilang gimana?
0: Ya enggak bisa dibuka iya. Jadinya.
2: Ya.
0: Kayak benar-benar harus kita buka paksa gitu loh.
3: Dan kan itu merusak estetika buku diary kita ya.
0: Yes.
3: Jadi kayak bongkar semua
0: ya, gitu. Tuh enggak tahu isinya apa gitu. Paling aku ngomel sama orang rumah kayak padahal aku baru beli sabun, sabunku hilang. Gitu.
3: Bocil.
0: Ah, dia tidak merasakan.
2: Enggak.
0: Aduh. Kamu emang kalau dulu nulis diary di mana?
2: Enggak nulis diary, kayak udah diam aja, udah
3: dilupain.
2: Ya. Soalnya aku gampang ngelupain yang bikin kesel gitu sih.
0: Paham.
2: Jadi kayak udah.
0: Binder enggak nulis di binder?
2: Enggak, malah binder aku tuh kayak coretan matematika aja.
0: Oh, wow. Sorry.
2: Bukan kita banget.
0: Bukan kita banget ya. Soalnya kita tipenya yang hati dulu baru logika.
2: Bener.
0: Gaya banget. Jadi ini buat kamu teman Pro 2 yang masih ngalamin friendship breakup ini, kamu bisa coba deh untuk nulis dulu di buku harian kamu. Ceritain tentang apa sih yang salah, kenapa sih. Atau kalau misalnya gak pengen ngeluarin duit buat nulis gitu kan, yaudah di notes handphone aja.
2: Iya.
0: Diceritain, diomongin aja. Ini emang gak bakal bikin masalah langsung selesai sih. Tapi at least kamu tuh emosinya tuh lebih teregulasi lah. Apa sih bahasa gaulnya?
2: Nenangin lah ya.
0: Oke. Lanjut, ada lagi?
3: Kalau dari aku ini sih, kan cara kita move on dari friendship breakup kan. Fokus sama diri kita sendiri dulu. Jadi kayak lebih ke introspeksi diri kan. Kayak
0: harus banget ada.
3: Mukanya mulai kayak senyum miring kayak apakah kita ada salah? Kalau menurut kita kayak oh enggak ada sih, cuman dianya aja yang gak mau berteman lagi gitu. Jadi kayak oh ya sudah, aku tidak akan reach out dia lagi gitu kan.
0: Okay. Gak apa-apa sih, sebenarnya gak salah. Karena ada yang namanya boundaries juga kan. Jadi kita gak bisa selalu maksain diri ngelewatin batasan yang ternyata orang tuh udah pasang buat kita.
3: Benar-benar. Kalau Yasmin,
2: udah cari teman yang lain aja.
0: Aduh, ini cepat
3: langsung
0: banget.
3: Cut off gitu kan.
0: Langsung dilupain ya. Tapi emang sih, kadang kalau kata orang ya, ngelupain seseorang lewat orang baru tuh justru lebih cepat.
2: Oh.
3: Tapi jujur sakit gitu loh, soalnya kayak apa ya, kita tuh melihat orang baru tuh sebagai orang lama, jadi kayak terbayang-bayang gitu. Iya,
2: karena capek juga sih.
0: Ada sih yang minusnya kayak gitu, tapi ada juga yang enggak, kayak ya udah tiba-tiba lupa aja. Enggak tahu kenapa ya, tapi kalau aku kemarin habis cut off teman aku, terus kan aku seru-seruannya sama teman kuliah sekarang kan, jadi kayak ya enggak ada rasa apa-apa sih jujur. Karena ngerasa ya emang udah habis aja masanya, enggak sanggup dilanjutin, udah gitu doang.
2: Ya emang cepet move on ya.
0: Friendship breakup ini juga banyak sih case-nya ya. Jadi gak bisa dipasangin di semua orang juga, teman pro 2. So yang tadi udah kita kasihin ke kamu, tinggal kamu cocok-cocokin aja sama diri kamu sendiri.
3: Sepakat.
0: Speak it.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Zuzur, aku suka banget lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota ini.
1: Jujur.
0: Ucinnya tuh ucin yang imut gitu loh.
1: Ucin.
2: Imut ucin itu.
0: Iya, ucin tuh bucin.
1: Oh. Tapi
0: si imut-imutnya kayak nomongnya kayak atu-atu gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Atu, acu.
0: Oh, acu.
2: Ya kalau kamu apa?
1: Apanya tuh? Acu.
0: Kan acu. Kamu apa? Amu.
1: Kamu apa ya? Kamu.
0: Kamu.
1: Bukan kayak iya gitu ya.
0: Benar.
1: Kamu.
0: Biasanya ya teman pro 2 kalau ngobrol sama temennya tuh ada bahasa aneh-aneh gini, bahasa alien mereka paham aja bakal langgeng sih temenannya.
1: Benar.
0: Yes. Oh, ini aku doain deh Yasmin sama Denis semoga langgeng pertemanannya ya. Kalian dijauhkan oleh friendship breakup itu.
1: Amin. Dan dijauhkan dari fenomena Dorothy ya.
0: Aduh, amin. Ini Yasmin, aku tuh inget banget Yasmin dari dulu suka banget nyinggol si Dorothy ini. Soalnya kayaknya banyak banget Dorothy di hidupmu ya.
1: Panen. Setahun panen.
0: Ya Allah, kayak raya dong.
1: Iya dong.
0: Amin. Karena emang ternyata teman pro 2 walaupun ya ujung-ujungnya kita ngalamin friendship breakup, ternyata itu tuh bukan ujung segalanya ya.
1: Benar.
0: Sama kayak pacar-pacaran, ini masih bisa balik lagi.
1: Benar banget ya.
0: Tapi emang bener. Usahanya lebih
1: effort
0: banget.
1: Lebih, aduh ya. Lebih agak-agak turunin gengsinya dikit.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya kayak break friendship mau akrab lagi, itu pasti yang susah, kayak
0: ya agak awkward gitu. Awkward. Karena walaupun mulai ulang lagi teman pro 2, lukanya tuh dua-duanya tuh gak ada yang benar-benar confront gitu loh.
1: Bener.
0: Gak ada yang dibahas sekali. Jadi ya udah blend gitu aja tiba-tiba. Dan mungkin ada juga yang ngerasa friendship breakup itu ujung-ujungnya bikin kamu malah ketemu sama orang-orang baru gitu kan.
1: Yes,
0: ya yang lebih cocok dan kawan-kawannya. Jadi ya gak apa-apa. Karena gak ada ruginya juga sih menurut aku kita kehilangan teman itu kadang. Karena seumur hidup kita itu bakal ditemenin sama kayak apa ya, serpian-serpian tentang mereka tuh ada di kita juga.
1: Yeah.
0: Contohnya kita tahu penyanyi ini, oh ternyata itu dari dia.
1: Oh, jadi kayak saran-saran dia tuh kayak ada timbul juga di kita.
0: Jadi diri apa ya, jadi bagian dari diri kita lah.
2: Iya. Jadi kadang juga diri kita yang saat ini itu tuh kebentuk dari mereka juga kan.
1: Yes.
2: Dari mereka-mereka.
0: Tuh. Jadi emang gak bisa dihilangin sepenuhnya sih. Cuma menurut lo ya udah ambil hikmahnya aja ya kan.
1: Kelas.
2: Ambil hikmahnya.
1: Kelas banget.
2: Sambil nangis
1: hari ini.
0: Tapi sambil nangis. Nangisnya untung ada duit di situ. Kayak I wish
1: ya. When ya.
0: Dan hari ini teman pro 2 di Suara Ceria, kita udah beres nemenin kamu pastinya, karena udah mulai merapat di jam 7 malam.
1: Yeah. Hicks.
0: Lebay banget ya nih hicks.
1: Lapinya pakai duit tadi kata-kata.
0: Iya bener. Tapi duitnya itu 1000 udah lecek lagi. Itu buat parkir juga gak cukup kayaknya ya. Gak apa-apa teman pro 2, abis ini Lun masih bakal lanjut nemenin kamu di Tune Corner. Tapi ini baru udah berdua harus pamit
1: dulu.
0: Pamit dulu.
1: Bye-bye teman pro 2.
0: Gitu dong.
1: Kesimpulannya itu dong ya.
2: Oke.
1: Dadah teman pro 2.
0: Sampai satunya ya.
1: Apa-apa.
2: Aku DJ Dennis pamit undur diri teman pro 2, sedih banget.
1: Dan aku DJ Yasmin juga pamit. Bye-bye, nanti muncul lagi kok.
0: Stay tuned
1: ya, mereka balik lagi.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do, dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang, dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala. Biasanya kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke...
2: Sayur.
1: Sayur.
2: Oh, oke. Okay, siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus? Kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

Hai hai teman Pro 2 di Tunai Corner, hari ini barengan sama Lun ya. Sekarang aku pengen ngobrolin sesuatu yang mungkin kamu tuh sering anggap remeh gitu bawaannya. Hari ini aku tuh pengen ngomongin tentang telinganya kamu teman Pro 2 yang mungkin jarang-jarang ya kamu datangin alias kamu bantu buat bersihin. Sebenarnya telinga itu menurut aku setelah akhirnya aku kerja jadi penyiar ya, itu benar-benar penting banget teman Pro 2. Dulu aku mikir ya emang telinga bisa sakit apa sih, bisa kenapa sih? And then selama aku jadi penyiar kayaknya aku udah 2 kali ke rumah sakit gara-gara urusan pendengaran aja teman Pro 2. Masalahnya di mana? Nelun, pokoknya ada sesuatu lah yang salah sama telinga aku karena keseringan pakai headphone gitu. Karena kebetulan teman Pro 2 aku doyan banget ya pakai headphone, jadi kayak mumpung ada pakai aja gitu bawaannya. Terus ternyata itu tuh bikin pendengaran aku tuh kayak turun 40%-an gitu teman Pro 2. Jadi ya aku ngedengar rada separo-separo. Terus tiap kali udah beres ke rumah sakit, akhirnya aku kan udah diurusin nih telinganya. Jujur ya, aku abis itu langsung oleng. Aku kaget kayak loh kok segitunya sih efeknya setelah akhirnya aku bisa denger full lagi, malah aku tuh jadi gak seimbang dan kawan-kawannya. Tapi ternyata emang ya yang namanya telinga ini punya peran krusial banget buat kehidupan kita teman Pro 2. Gak cuma jadi alat pendengaran aja yang bikin kamu bisa ngobrol sama si A, si B, bisa dengar suara klakson, bisa galau-galau pakai lagu galau, tapi telinga itu juga sebenarnya ngejaga keseimbangan tubuh kita. Tapi sering banget emang kita kacangin aja bawaannya, mucil emang. Banyak orang, termasuk aku, yang mungkin nganggap ngerawat telinga itu tuh penting setelah akhirnya kita ngerasain gejala yang bikin gak nyaman, penurunan pendengaran, sampai telinga tuh kadang rasanya sumbat-sumbat, atau worst case-nya ada yang sampai nyeri dan juga infeksi. Ada banyak cara untuk ngerawat telinga kamu teman Pro 2, dan ini bakal ngebantu supaya dia gak bakal kenapa-kenapa gitu loh. But anyways, buat kamu yang masih mikir, ih kotoran telinga itu kotor doang gak sih? Tenang, dia itu ya sebenarnya ada satu pentingnya lagi. Kotoran telinga atau yang biasa juga disebut serumen ini teman Pro 2, dia itu bukan hal jahat yang mesti kamu bersihin tiap hari. Serumen itu diproduksinya di kelenjar di saluran telinga luar dan emang fungsinya tuh luar biasa banget. Dia itu kan lengket ya, karena emang tujuannya itu untuk merangkap debu, kotoran, sampai serangga kecil supaya gak masuk tuh ke dalam telinga kamu. Bayangin, suara semut aja ya kalau di telinga tuh kayak 1000 serdadu gitu lewat bawaannya. Ini juga ngebantu supaya kamu-kamu gak ngalamin infeksi, karena di situ juga ada sifat antibakteri sama anti jamur. Aduh, pokoknya banyak banget lah ya teman Pro 2 manfaatnya. Nanti Lun bakal spill lagi lebih lanjut ke kamu dan tentang gimana caranya kita itu bisa bersihin telinga. Hold me close, let me dead in my eyes, till the day that I die, I just wanna

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Sesuai janji tadi aku udah spill ke kamu teman pro 2 kalau aku pengen ngasih tahu kira-kira gimana sih cara benernya ngebersihin telinga ya. Mungkin ada di antara kamu yang masih bersihin telinga itu pakai cotton bud. Ini juga kesalahan aku sih waktu terakhir kali aku ke rumah sakit itu. Jadi diingetin kalau ternyata walaupun cotton bud itu tuh dijual di mana-mana teman pro 2 tapi enggak disaranin banget untuk penggunaan sehari-hari terutama buat ngebersihin telinga. Karena takutnya nih kapas yang di bagian ujungnya itu tuh bisa ketinggalan kan di saluran telinga kamu teman pro 2 dan ini bikin peradangan. Terus juga ada satu masalah yang katanya mereka sih nanti kotoran telinga kamu itu tuh bisa enggak bersih karena ujung-ujungnya tersumbat ke ujung dan ya udah abis itu enggak bisa denger sama sekali. Tapi aman. Kalau misalnya kamu ke dokter nanti bakal dibantu untuk dibersihin kok. Terus juga teman pro 2, terus gimana cara buat ngebersihinnya, Lun? Ada caranya. Jadi, ada beberapa apotek, bukan beberapa sih, semua juga jual ini nih. Ada tetes telinga teman pro 2 yang emang fungsinya untuk ngelunakin serumen kamu. Ini tuh dijual bebas banget dan lebih aman untuk ngebantu bersihin telinga kamu. Terus nanti bersihinnya tuh ada alat pencungkilnya. Kamu bisa cari aja lah di mana-mana juga ada tuh teman pro 2 dan kamu gak perlu repot-repot ngeluarin uang lagi misalnya 10.000 sampai 15.000 sebulan untuk beli cotton bud ini karena udah punya pencungkil itu. Anyways, ada beberapa hal lagi yang mesti kamu perhatiin kalau pengen ngebersihin telinga. Make sure untuk bersihin juga area daun telinga kamu. Daun telinga itu tuh dari bagian belakang tempat yang biasa kamu kasihin anting teman pro 2 ya udah itu juga wajib dibersihin karena kan kita nggak tahu ya kapan kita keringatan, kapan di situ kena pasir ya udah pokoknya selama lagi mandi sekalian aja semuanya dibersihin. Anyway, teman pro 2 sekarang udah mulai merapat di jam 8 nih yang artinya Lun udah beres buat nemenin kamu di Tunai Corner. Have fun dan semoga kamu happy terus ya malam ini. Kalau gitu Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye bye and stay awesome. Awesome.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
3: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

0: dead.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, pemerintah mengarahkan sekitar 80% beasiswa LPDP pada 2026 untuk bidang STEM serta industri strategis. Kebijakan ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi nasional, di mana fokus beasiswa akan diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi maritim hingga manufaktur maju. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, sebanyak 19 petinju Indonesia siap tampil pada kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Perbatim memastikan seluruh atlet telah menjalani persiapan dengan baik dan siap bertanding, di mana ajang ini menjadi kesempatan bagi para petinju muda merah putih untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan di level Asia. Informasi terakhir, teman Pro 2 Big Hit Music mengambil langkah hukum terhadap tindakan berbahaya yang dilakukan oknum penggemar obsesif alias Sasaeng kepada grup K-pop Kortis. Agensi menyebut sejumlah insiden tersebut telah melanggar privasi dan mengancam keselamatan para anggota. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebentar lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan siaran langsung Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.

Yo yo yo yo yo Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre, tapi
0: aku ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain satu, aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata,
0: oh.
1: kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya itu aku.
0: Biasanya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah, itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak, itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih, gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: SMA
1: aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila, keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest, kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Pak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya iya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya itu jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu. Nah,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Omex, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih.
0: Kita
1: menghayal tuh.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya dari ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan
0: sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Benar.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?

0: jadi, bisa
1: iya
0: jadi,
1: sih?
0: Bisa jadi.
1: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal,
0: bener,
1: lu tinggalin aja gitu nggak sih?
0: Asli.
1: Iya nggak sih?
0: Bilang aja.
1: Bilang gitu. Aja. Bilang aja. Nggak gitu, susah kok.
0: Asli.
1: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayo lah, come on man.
0: Come on man, bahasa Medannya acem. Acem bro.
1: Acem.
0: Acem.
1: Acem. Acem. Acem itu apa artinya?
0: Kayak cemana, macemana.
1: Oh macemana gitu, cemana. Kayak ya ampun bro, bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
0: Iya, general sebenarnya.
1: General ya?
0: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
1: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
0: ini. Iya, banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
1: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal loh.
0: Enggak sih, enggak begitu susah. Karena aku coba-coba, apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
1: Susah ya.
0: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
1: Oh.
0: Biarin ngalir aja.
1: Oh, lu udah mikirin market segitu
0: aja
1: ya.
0: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
1: Iya. Jujur memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Sin Fat.
0: Stay Fat.
1: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singelong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singelong.
0: Untuk singelong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Denis Margo yang LSPKal. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Denis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPKal yang memang tebel alisnya. Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Denis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LSPKal,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Yes.
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen dia pun lagu sedih, kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja. Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu enak. Lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Okay.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI, kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lo mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenernya kita korbannya tuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Gue ngantar?
1: Enggak. Jadi tuh ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Foris gitu.
0: Oh,
1: jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita hemat-hemat dulu. Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di pikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Benar. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang. Yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran nih. Lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Ya, jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, yaudah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasa tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin itu sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Itu jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lo punya nama penggemar udah punya Stayfetters mungkin Stayfetters
1: belum ada sih
0: atau apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fanbase lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stayfet sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupak bener ya? Tapi kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Iya. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan adalah tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemar kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan? Lo,
0: wah aneh sih. Kan? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip, gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak
1: usah
0: ngelawan. Oke. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal. Lo tim
1: sepatu.
0: Lo koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kayak rapper banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @it. Aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di spill dong. Kasian Omex. Yeah, Omex. Udah di sini.
1: Oke. Okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style lo masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: kiu. Belum apa-apa udah kiu-kiu. Oh iya, teman Produa parah banget. Ya, jadi dari kawasan siar Jalan M. Yami nomor 8 Samarinda. Dan selamat malam teman Produa dimanapun kamu berada. Asik.
1: Belum apa-apa. Malam.
0: Emang apa yang mau diasikin ya?
1: Iya, nggak apa-apa. Aku ngikut kasihin dia aja gitu loh teman Produa.
0: Oh, jadi udah ada kayak pengikutku ya? Wih, nggak nyangka. Barengan sama Cindy di sini.
1: Dan juga ada Ica di sini. Yeay.
0: Aku hari ini tuh kayak merasa agak dikucilkan gitu loh di dalam studio. Masa aduh. Kamu Ica sama Hana hari ini bajunya samaan tahu teman Produa apa warna ungu, sedangkan aku si krem sendiri ini kayak merasa terasingkan gitu loh. Apa aku ke rumah dulu ya kayak mau tapi, ganti baju gitu.
1: Tapi kakak kelihatan kayak cewek bunga banget gitu loh, Kak.
0: bunga apa nih?
1: Aduh, bunga apa ini? Kak enggak tahu lagi aku, Kak.
0: Iya.
1: Pokoknya bunga lah ya. Teman Produa. Pokoknya bunga deh.
0: Eh, by the way kan ya, malam ini kita akhirnya kembali siaran lagi loh, Ca. Setelah berapa lama tuh ya? Udah lama banget, Ca.
1: Iya, sekitar
0: ini kan udah bulan Juli kan?
1: Iya, betul.
0: Sekitar... Apalagi kalian udah mau kelar kan yang
1: Betul Akademi. Banget.
0: Aduh, berarti aku tuh kayaknya terakhir kamu tuh pas di Spada kan di pagi yang orang tuh lagi pada libur di awal tahun
1: Produa.
0: Dan akhirnya kita balik lagi, berarti udah hitungannya setengah tahun yang lalu nggak sih?
1: Iya.
0: Baru kita kembali lagi. Terus gimana perasaanmu ketemu sama manusia yang keren di sebelahmu ini?
1: Sebenarnya kemarin sudah ketemu ya, Kak?
0: Oh iya. jadi gitu. Kamu sebenarnya sering banget ya ketemu aku, tapi aku nggak nyadar gitu loh, Ica.
1: Oh ya udah, jadi kita malam ini nih sebenarnya bahas cinta lagi,
0: iya,
1: cinta lagi.
0: Begitu gitu. Aku melihat, oh my god,
1: cinta gitu ya. Lagi, aku gitu. Juga agak kaget sebenarnya gitu loh.
0: Tapi menurut aku ini menarik banget dibahas ya, apalagi bagi sebagian orang, apalagi orang tua tuh menurut aku ada beberapa aspek yang mereka tuh mementingkan hal ini tuh, Hica.
1: Betul.
0: Itu aku adalah setuju. Umur.
1: Betul, Bang.
0: Iya, jadi tuh kenapa ya? Maksud aku tuh mungkin kan ada beberapa orang yang kayak ngerasa ngapain sih pacaran sama yang okelah beda umurnya kalau misalkan 2-3 tahun atau mungkin 4 tahun gak apa-apa. Ini kalau misalkan menurut kamu teman Produa, kamu dapat pacar yang mungkin lebih tua 7 tahun atau mungkin lebih muda 7 tahun gitu ya misalnya. Nah terus pas kamu pengen kenalin ke orang tua kamu, perasaan kamu bakal kayak gimana sih?
1: Kalau aku mungkin agak ragu ya sebenarnya ya. Karena kayak takut apa ya, bukan takut di judge sih sebenarnya, Kak. Cuman kayak agak-agak emang gak bisa cari yang lain apa gitu. Karena itu terlalu muda atau terlalu tua gitu kan. Jadi kayak cari yang sepantaran deh gitu.
0: Iya itu, jadi itu juga jadi apa ya, aku kepikiran juga tuh, Ca, sebenarnya. Tapi itu masalahnya orang tua aku tuh juga sebenarnya dari bapak sama ibu aku tuh gapnya agak jauh.
1: Oh iya,
0: iya. Jadi tuh bapak aku tuh kan kelahiran 1957.
1: Okay.
0: Ibu aku tuh kelahiran 1962 atau 63 gitu. Jadi mungkin gapnya sekitar 7 tahun 7 atau 8 tahun gitu kan.
1: Oh iya benar.
0: Iya 7 tahun berarti 7 ya
1: tahun, huh?
0: Iya 7 tahun. Nah jadi mungkin kalau misalkan aku nanti misalnya nih ngebawa pasangan aku yang let's say mungkin lebih tua, yang tapi gapnya tuh lebih jauh, bakal diterima gak ya? Aku tuh beberapa kali suka kepikiran begitu tau, Ca. Tapi aku tuh pernah, Ca, sebenarnya.
1: Apa nih, asik nih kayaknya.
0: Iya. Aku tuh dulu beberapa, sebenarnya udah lama, aku tuh pernah deket sama orang.
1: Oke.
0: Belum apa-apa udah intro ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi maksudnya aku tuh pernah deket sama orang, tapi masalahnya memang terpaut umurnya tuh menurut aku lumayan jauh. Jadi aku tuh kan dia tuh bukannya lebih tua tapi malah lebih muda.
1: Oh iya, Kak.
0: Dia lebih muda 6 tahun malahan.
1: Waduh,
0: iya.
1: Berondong banget ya.
0: Iya, berondong banget. Tapi masalahnya kan ini sama-sama legal. Kita umurnya udah memang kayak udah di atas 18 tahun kan. Okay. Dan sekarang dia tuh lagi kuliah. Mungkin aku tuh lupa semester berapa gitu ya. Nah, tapi aku tuh sampai sekarang bahkan kayak pas kita udah lost kontak pun aku gak berani kenalin ke orang tuaku. Karena di pikiran aku tuh kayak gak pernah sama sekali kepikiran buat deketan sama yang namanya berondong.
1: Okay.
0: Karena kayak aku gak pernah bisa bayangin teman Produa. Karena kan sifat aku kayaknya mungkin kalau misalkan sama-sama yang kayak lebih muda, bakal sama-sama childish gitu loh. Kita sama-sama kayak anak-anak. Aku tuh butuh orang yang memang bisa dibilang mengayomi. Ya gitu lah ya.
1: Itu kan jadi, semuanya perlu deh, Kak.
0: Iya berarti memang salahku juga. Iya kayak gitu. Jadi menurut aku tuh butuh orang yang mungkin bisa dibilang kayak lebih dewasa gitu kan. Dewasa dalam artian tuh bukan umur sih ya, tapi memang ya secara kayak mental juga.
1: Sifat juga
0: dan semacamnya tuh. Cuman yang aku sering ketemu itu ya memang yang orangnya memang lebih dewasa secara umur juga gitu.
1: Okay.
0: Jadi gak pernah kepikiran tuh aku sama sekali sekali dekat sama yang namanya tuh Brondong. Pas aku dekat kayak gitu, oh ternyata beda ya treatmentnya beda. Yang si Brondong sama yang si orang yang memang bisa dibilang udah mapan gitu dan semacamnya. Eh tapi kalau kamu teman Pro 2, kalau misalkan pacaran atau mungkin sebelumnya pernah deket sama pasangan atau
1: yang lebih muda atau lebih tua,
0: lebih gitu. Muda atau lebih tua, terus tuh juga jarak umurnya tuh paling jauh berapa lama? Berapa lama? Ya berapa panjang tuh umurnya teman Pro 2?
1: Panjang enggak?
0: Gimana bilangnya ya? Pokoknya paling jauh jarak umurnya tuh berapa?

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting.

0: kalau bisa ambil contoh ya teman Pro 2. Aku tuh punya teman sebenarnya kak. Jadi temanku itu dia punya pacar yang lebih tua. Jadi yang temanku ini cewek ya. Jadi dia punya pacar cowok dan dia tuh lebih tua 15 tahun.
1: Bentar.
0: Ya, 15 tahun. Jadi
1: 15
0: dia
1: tahun.
0: Oke, jadi aku lupa berapa umurnya, pokoknya 15 tahun gitu.
1: Sekarang umurnya teman kamu yang lebih tua atau yang lebih muda hitungannya yang sekarang?
0: Lebih temanku seumuran aku 2006.
1: 2006. Mm-hmm. Pacarnya?
0: Pacarnya berarti berapa?
1: Lebih tua.
0: Iya, lebih tua.
1: Lebih tua 15 tahun.
0: Iya, betul.
1: Umur kamu sekarang berapa?
0: Aku masih 19. Nah, temanku tuh masih 19 juga.
1: 19 tambah 15 34.
0: Nah,
1: 30 iya. Jadi umurnya udah well done banget tuh teman yeah. kedua. 34 tahun.
0: Betul, betul, sudah okay. well done banget. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi dia ekonomi, terus juga pekerjaan dan juga cara pandangnya tuh lumayan sudah apa ya? Sudah mapan, sudah apa ya? Sudah matang
1: ya, memang
0: gitu.
1: Dia kan sudah menjalani hidup lebih lama.
0: Betul, dan juga pekerjaannya juga bisa dibilang bagus segitu lah.
1: Oke, okay, udah stable ya.
0: Betul, betul banget. Jadi kalau misalnya di orang tuanya temanku, dia masih yang kayak nerima-nerima aja, welcome aja sama cowoknya ini karena dilihat juga bisa membimbing lah gitu.
1: Wait,
0: bisa
1: udah,
0: membimbing
1: udah dikenalin ke orang tua.
0: Betul, sudah dikenalin gitu loh. Dia juga pacaran sudah lama, Kak.
1: Oh iya, berapa lama?
0: Enggak.
1: Tahu enggak? Setahun ada enggak?
0: Setahun kayaknya.
1: Udah setahun.
0: Sudah setahun atau lebih mungkin, aku lupa.
1: Oke. Okay.
0: Karena aku enggak terlalu dekat, maaf-maaf aja.
1: Oke.
0: Jadi untuk orang tuanya sebenarnya masih yang kayak oke-oke aja gitu karena kalau dilihat emang masih baik-baik aja anaknya katanya gitu. Anak.
1: Iya, maksudnya calon. I mean, kalau misalkan dilihat kayaknya ya masih oke-oke aja lah ya, selama baik dan juga misalkan anaknya ngerasa nyaman ya, ya udah aja gitu ya.
0: Jadi mamanya tuh emang yang kayak mempertimbangkan apakah anak ini nyaman dengan pasangannya atau gimana gitu. Tapi dilihat anaknya baik-baik aja sih gitu loh. Tapi kalau misalnya kakak gimana pandangan kakak tuh?
1: Nah, masalahnya itu baru kemarin banget nih aku tuh dapat cerita sebenarnya Ica. Jadi dia ini memang kayak lagi deket. Ya sebenarnya gak jauh-jauh banget sih umurnya. Mungkin dia tuh bedanya sekitar 6 tahun. Nah jadi cowok, maksudnya yang cerita sama aku tuh cewek okay. Tapi yang deket sama dia ini ternyata seumuran sama aku, 98 kan. Nah terus juga dia tuh apa ya, bisa dibilang memang ibunya ini tuh cukup strict

0: ternyata. Jadi ibunya tuh kayak gimana ya? Bisa dibilang kayak ngelihat kelihatan banget nggak sukanya gitu loh. Okay. Kalau misalkan kamu dekat sama si cowok itu, padahal kan juga maksudnya belum sampai yang kayak ke tahap yang pacaran. Ya cuman gimana ya? Tahu kan kayak cuman ada something interest aja gitu, nggak yang maksudnya bukannya kayak naksir banget. Nah tapi ibunya tuh nggak suka. Ternyata setelah kalau misalkan dipikir-pikir, aku tuh ngerti sih kenapa sih ibunya ini sampai se-nggak suka itu sama si cowoknya. Karena kan cowoknya kan berarti kalau seumuranku udah 28 tahun kan, berarti ya bisa dibilang memang kayak udah stable lah ya, mungkin dari segi emosi dan semacamnya. Nah kalau misalkan ternyata dari perspektif laki-laki sama perspektif perempuan tuh beda.
1: Betul.
0: Iya kan? Jadi kalau misalkan dari perspektif laki-laki, misalkan kayak udah masuk ke umur yang memang udah mau matang, mereka tuh sebenarnya kalau cari pasangan itu yang pengen diajak serius ternyata. Nah tapi kalau misalkan dia ini kan kayak masih muda kan, teman aku nih yang si cewek ini. Jadi tuh ibunya ini takut ngerasa dia tuh kayak keburu kayak dinikahin, tau gak sih?
1: Keburu dinikahin gitu ya?
0: Iya, maksudnya takut keburu diseriusin. Okay. Itu sebenarnya bagus aja sih ya. Cuman ibunya itu kayak kepengen kamu tuh masih punya banyak waktu loh, misalkan kayak buat ngejar pendidikan lebih lanjut, atau mungkin kamu masih pengen kerja, jangan nikah dulu kayak gitu. Nah ibunya tuh kayak mewanti-wanti itu gitu.
1: Tapi aku setuju sama ibunya sebenarnya. Sebenarnya ya, karena kayak misalnya dengan contoh kasus teman aku tadi kan, dia kan masih seumuran aku ya kak.
0: Ibunya juga, gimana tuh?
1: Ibunya kan kata aku kan tadi kan kayak masih
0: ya, welcome aja,
1: masih
0: ya
1: welcome. Cuman aku sih ini sih ada pembicaraan kalau misalnya dia itu emang sudah diajak serius sama yang si cowok ini. Gitu. Karena
0: 34, ya
1: betul,
0: woy.
1: Betul kak, jadi kata kakak tadi bilang juga kayak itu umur yang sudah sangat-sangat serius untuk nikah gitu kan sebenarnya. Cuman kalau temanku ini sebenarnya dia yang kayak masih kuliah-kuliah gitu. Cuman aku gak ngerti ya kalau misalnya pandangan ibunya boleh dia untuk bakal diseriusin apa enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku sih, aku setuju sama
0: Yang tadi itu ya,
1: tadi
0: yang ibunya
1: itu.
0: Iya, aku sih setuju-setuju aja. Cuman kalau kan beberapa orang lagi kan memang keluarganya itu ada yang beda gitu ya. Mungkin ada juga ya, gak apa-apa sih mau kamu sejauh apapun, misalkan perbedaan umurnya, selama memang kalian juga memang saling cocok juga, terus itu juga maksudnya ya memang udah bisa serius satu sama lain, ya udah gak apa-apa. Cuman ya itu ya, kita kan juga gak bisa menyampingkan kekhawatiran dari orang tua kita kan. Apalagi restu orang tua tuh kan di atas segala-galanya gitu.
1: Itu penting banget
0: gitu. Penting banget. Jadi mau misalkan kayak tadi tuh mau dia perbedaan umurnya mau 6 tahun, 8 tahun, bahkan mungkin 15 tahun, kalau misalkan orang tua kamu masih gak setuju, gak tahu kenapa tuh jalannya tuh ada aja ya.
1: Ada
0: kayak
1: aja,
0: misalkan apa ya, maksudnya gak cocok, atau mungkin ada aja rintangannya,
1: ada
0: gitu,
1: ada struggle-nya juga ya.
0: Bener.
1: Menurut aku juga hubungan yang sehat itu gak menyampingkan pendidikan gitu loh. Jadi menurut aku emang harus sangat-sangat dipikirkan lagi gitu.
0: Karena ya teman pro 2, kalau misalkan kita mau nikah itu sebenarnya kita tuh gak cuma nikah ke pasangan doang, tapi itu ibaratnya tuh nikahnya tuh ke keluarga, keluarga pasangan kita, dan juga hal-hal, segala hal tuh juga harus kita pertimbangkan gitu teman pro 2.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat.

0: By the way ya Ica, dulu tuh aku waktu sekolah sempat kan ada kayak mading-mading gitu kan di sekolah gitu waktu SMA. Terus tuh ada salah satu quote yang bikin aku tuh kayak mikir lama gitu. Karena di dalam quote-nya itu dia bilang kan kayak gini ya, umur itu apa, kedewasaan seseorang itu gak cuman dilihat dari umur doang, tapi gimana cara dia menghadapi situasi, gimana dia ngehadapin masalah, alias mentalnya itu juga. Karena setelah dilihat lagi kan emang kayak lumayan banyak juga nih orang yang memang udah secara dewasa kan, secara dewasa maksudnya dia tuh dewasa secara umur, tapi ternyata bisa dibilang pola pikirnya ya masih
1: kekanak-kanakan,
0: atau mungkin ya masih belum berpikir secara orang dewasa pada umumnya. Terus tuh ditanya kan, orang dewasa pada umumnya emang gimana? Enggak, maksudnya kan kayak gini nih, contohnya aja deh, kalau misalkan kita lagi menghadapi suatu masalah gitu kan, kalau misalkan mungkin dia yang memang sudah lebih berumur, dalam artian memang dia sudah terbiasa dengan hal-hal begitu, hal begitu, teman pro 2 pasti dia tuh, apa ya, mungkin lebih bijaksana juga gitu kan, dalam menyikapinya. Nah gitu, jadi aku tuh ngerasa kadang tuh umur itu sebenarnya apakah cuman dilihat dari angka doang, atau mungkin umur itu bisa dilihat dari seberapa berpengaruh dia terhadap kedewasaan dia, kesiapan dia, kayak gitu kan.
1: Kalau aku, kalau misalnya aku bisa tarik dari pengalamanku sendiri kan, aku pernah deket sama cowok yang lebih muda dari aku gitu loh. Nah tapi kita bedanya cuma 2 tahun doang gitu, jadi dia seumuran adekku. Jadi kalau misalnya aku ngeliat dari segi apa ya, kedewasaannya, aku ngerasa dia dewasa. Dia tuh yang kayak apa ya, karena dia tahu aku tuh orang yang sangat menggebu-gebu kali ya, jadi dia yang kayak bisa untuk menyeimbangkan itu. Jadi dia kayak jadi hal yang tenang gitu loh kak. Jadi dia jadi
0: menenangkan
1: yang, ya betul, menenangkan gitu. Terus juga dia yang kayak tahu kalau misalnya aku itu agak-agak berbalik juga. Kita tuh sifatnya sangat-sangat kayak cermin gitu lah.
0: Iya.
1: Kayak sangat-sangat beda.
0: Kontras
1: gitu.
0: Kontras banget lah teman pro 2.
1: Oke. Iya betul. Jadi dia yang berusaha untuk tidak menjadi aku. Ngerti enggak, kayak tidak menjadi aku. Jadi dia tuh enggak ego lawan ego gitu loh. Jadi dia bisa menjadi air, aku jadi apinya gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat dari umur atau umur itu mempengaruhi sikapnya dia apa gimana, menurut aku enggak sih. Karena aku pernah deket sama cowok yang lebih tua dari aku juga, dia agak-agak childish sebenarnya gitu.
0: Iya kan. Tapi tuh itu tuh aku tuh juga kayak masih cukup kepikiran juga sama yang quotes yang aku sempat lihat di mading sekolah aku waktu itu. Jadi aku tuh ngerasa yang aku kembali ceritain ke awal tadi, yang aku sempat deket sama orang yang lebih muda dari aku, kembali lagi Ica, dia tuh ternyata bisa menyeimbangi pikiran aku juga. Karena kan kalau misalkan aku sekarang, pikiran aku ya gak gimana-gimana sih ya teman kedua. Cuman menurut aku fokusnya mungkin udah beda kalau misalkan di umur sekarang itu, dimana aku tuh sekarang ya memang lebih fokusnya kalau gak ke kerja ya ke keluarga. Masalah percintaan itu ibaratnya masih ada aku pikirin, tapi itu kayak ibaratnya cuma kayak dikesampingkan gitu aja loh. Gak yang terlalu aku fokus banget masalah percintaan begitu. Nah tapi dia tuh beda, jadi ibaratnya tuh dia bisa menyimbangi aku gitu teman pro 2. Jadi makanya pas aku lihat itu, kalau misalkan di umur-umur sekarang memang gimana mana ya, bukannya kayak aku tuh mencoba kayak lebih tua atau kayak gimana, cuman kan emang fokus kita tuh kayak udah agak beda aja gitu. Jadi makanya mau itu dia nanti dapatnya lebih tua atau lebih muda, menurut aku sih yang penting gimana cara dia menghadapi kita atau memahami kita, nggak sih ya?
1: Betul. Tapi kalau misalnya aku juga setuju sama kakak, kalau misalnya aku kan dekat sama yang lebih muda gitu, kita tuh punya start awal yang kayak beda gitu. Aku mungkin bisa dibilang lebih banyak pengalaman dan dia tuh baru mulai gitu loh. Jadi emang kalau dilihat dari pengalaman hidup mungkin emang kita agak-agak beda gitu loh. Jadi dia kadang agak ngerasa bukan insecure juga sih sebenarnya, mungkin kayak agak-agak ngerasa minder juga, karena aku sudah bisa ngelaluin ini, ngelaluin itu gitu. Dia yang masih baru mulai gitu loh. Jadi emang yang kayak bye. Jadi emang aku
0: bye. Bye.
1: Jadi emang yang kayak beda aja jalannya gitu sebenarnya.
0: Tapi by the way ya Ica, aku tuh dulu sempat banget ada baca-baca soal studi gitu. Katanya cowok itu memang cenderung lebih suka cari yang lebih muda, cewek yang lebih muda. Tapi tuh sekitar 4 tahun itu tuh ternyata kayak ada alasan ilmiahnya gitu loh, Ca.
1: Apa itu?
0: Jadi katanya kalau misalkan dia tuh suka cari yang kayak lebih muda 4 tahun karena bisa dibilang dia tuh kayak bisa menyeimbangi dari sisi emosional dia gitu loh. Jadi jangan kita pikir kalau misalkan cowok yang lebih tua itu sebenarnya dia bisa jadi kayak lebih mature atau lebih wise gitu. Tapi ternyata sebenarnya dia tuh secara umur memang dewasa. Tapi kalau misalkan secara mental ya sebenarnya dia tuh masih enggak sedewasa itu gitu loh. Jadi makanya kadang mereka tuh mungkin lebih ngeblend sama yang kayak lebih muda gitu kan. Terus juga mungkin menurut aku alasan lainnya yang mungkin lebih personal, karena kan kalau misalkan sama yang lebih muda itu juga kayak lebih clingy. Terus tuh juga bisa kayak dimanja-manjain. Atau enggak, menurut aku dia tuh pengen kasih lihat kayak sisi providernya gitu loh.
1: Ya benar juga.
0: Aku
1: sih
0: bisa membiayai kamu, kamu sisa ya udahlah kamu duduk manis aja di rumah kayak gitu, mau biaya apapun pokoknya aku biayain kayak gitu loh kayaknya kelihatnya ya.
1: Jadi jatuhnya mendominasi ya.
0: Iya, gitu. Dia kayak mungkin kayak pengen diakuin. Tapi kalau menurut kamu kira-kira teman kedua gimana ya? Tuh?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
2: Iya deh, iya.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Gak tau kenapa ya, Ca. Aku tuh ngerasa kalau misalkan ada perbedaan yang kelihatan banget antara cewek sama cowok kalau misalkan punya pasangan yang jarak umurnya tuh beda.
1: Apa itu, gimana tuh?
0: Jadi kalau misalkan kayak cowok nih punya pasangan yang mungkin kayak lebih muda ya, let's say mungkin 4 atau 5 tahun, mungkin bagi sebagian orang tuh kayak ya udah sih normal-normal aja, kayak biasa aja. Tapi beda hal kalau misalkan si cewek ini punya pacar yang lebih muda. Yeah, aku tuh enggak tahu kenapa kayak pandangannya tuh beda aja gitu loh. Bahkan aku sendiri pun yang sebelumnya pernah coba kayak gitu, kayak bisa-bisanya aku sama yang lebih muda gitu.
1: Itu emang ngerasa gimana?
0: Ngerasa aneh gitu.
1: Karena gak cocok atau?
0: Mungkin karena kurang familiar atau kayak gimana. Biasanya kan pasti kalau misalkan sama cewek, entah yang seumuran atau enggak, ya udahlah sama yang lebih tua kan. Dan itu juga sebenarnya preferensi aku tuh juga begitu. Gak pernah ada di pikiran aku bakal deket sama yang kayak lebih muda. Sekalinya dapat yang lebih muda, bedanya 6 tahun.
1: Iya, iya, bener ya.
0: Tolong.
1: Tapi kalau misalnya dari pengalamanku sendiri, aku nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang nggak familiar sih, Kak. Karena mungkin emang ini sih, dia lebih muda, tapi dia emang dewasa banget dari sikap dan emosional gitu loh. Jadi emang kayak okelah gitu.
0: Oke, tapi by the way nih, Cak, ada yang udah gabungan juga sama kita. Tebak siapa kali ini yang gabungan?
1: Aduh, ketebak pasti benar. Ada Kak Wahyu pasti ya.
0: Oke. Halo Kak Wahyu.
1: Halo Kak Wahyu.
2: Halo.
0: Malam Kak Wahyu, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabar baik aja. Nah, diupani bahasa bahasa daerah pulang.
0: Cuman hafal segitu aja sih.
2: Kalau mau belajar dengan yang di sebelah tuh.
0: Iya, di sebelah iya. Di perempat gitu.
1: Oh iya, benar ya.
0: Cuman apa ya, kayak cuman intronya doang. Habis itu enggak tahu lagi kalau udah dibalas udah, Kak.
2: Iya, kayak kemarin tuh kan ada penyiar Pro 2 ke Pro 4. Wah, itu yang tadinya dia enggak bisa bahasa daerah jadi bisa itu.
0: Wah. Siapa tutor kita? Wahyu malam ini, Kak Wahyu.
1: Kak Wahyu, tepuk tangan dulu.
0: Tapi Kak Wahyu ya, malam ini Cindy sama Ica kan lagi ngebahas soal percintaan kan. Tapi kali ini tuh pembahasannya tuh kalau misalkan kita tuh deket sama orang yang jarak umurnya tuh kayak jauh gitu loh. Mungkin bedanya 6 tahun atau 7 tahun. Kak Wahyu pernah punya pengalaman kayak gitu gak?
2: Pernah.
0: Sama gimana yang?
2: Ya, yang pertama di dunia maya juga dulu tuh dihebohkan kan yang anak muda yang nikah sama nenek-nenek itu.
0: Wah, bener. Oh, iya, bener, itu beneran ya. Kok aku yang ketawa ya, astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu sih, nasaga.
2: Iya, jadi itu viral waktu itu. Dan itu jadi tanda tanya juga untuk orang, kenapa, apa yang dicari oleh pria itu.
0: Iya.
2: Nah, itu jadi dia punya alasan tersendiri lah mungkin. Ya karena sudah cinta juga gitu kan, kita nggak tahu ya. Iya, cinta sih. Itu kan buta ya.
1: Benar sih.
2: Jadi bisa mencintai apa aja. Bahkan waktu itu aku pernah lihat yang viral itu nikah sama AI itu.
1: Oh, itu yang di Jepang ya, Kak?
2: Di mana tuh? Juga waktu itu.
0: Tapi serius ada?
1: Ada, aku pernah baca.
2: Ada sih. Dia kayak nikah sama AI. Hah? Jadi dia kalau mau komunikasi itu sama AI gitu. Lewat voice note.
0: Itu nikahnya pakai ini, pakai adat apa itu kira-kira?
2: Kurang tahu juga, pokoknya ada di media sosial tuh mungkin masih ada itu beritanya itu. Dan kalau aku sendiri waktu itu ada beda 5 tahun lah.
0: Lebih itu tua atau lebih muda?
1: Atau lebih tua.
2: Lebih tua.
0: Oke.
2: Jadi aku kayak jalanin hubungan sama dia tuh kayak nggak enak gitu.
0: Kenapa?
2: Karena mungkin dia mungkin pikirannya lebih dewasa. Mungkin candaan aku dan semua perkataan aku mungkin aku tuh ngerasa kurang pede aja gitu sama dia. Mungkin banyak perkataan aku yang salah menurut dia. Dan dia orangnya apa ya, cemburuan gitu waktu itu.
0: Dan
2: waktu itu aku kabarkan kan ke orang tua juga. Cuma orang tua bilang ya siap gak sama yang lebih tua katanya kan. Mereka itu pasti punya pemikiran yang beda dan gak sama sama kamu katanya. Dan aku juga mikir gitu sih. Kebetulan dia tuh pernah jalanin hubungan juga katanya sampai mau nikah, tapi gak gagal gitulah.
0: Gagal dia juga. Punya,
2: iya. Oh. Dia punya trauma tersendiri gitu dan akhirnya karena gak cocok juga waktu itu akhirnya pisah juga. Nah, pokoknya yang jelas walaupun berbeda umur tapi kalau cara pemikirannya mungkin ya mungkin yang kecil mungkin yang lebih muda kalau pikirannya dewasa ya baik-baik aja bagus aja. Tapi kalau yang dewasa pikirannya masih anak kecil, nah itu balik-balik
0: jadi ini ya gitu. Jadi catatan juga sebenarnya, jadi PR tuh Kak Wahyu.
2: Ya makanya kalau cari pasangan itu harus dilihat dari sifatnya, kelakuannya, perkataannya, itu menggambarkan kalau dia itu dewasa atau tidak sih.
0: Tapi Kak Wahyu, kalau misalkan kayak dapat pilihan tuh, sekarang kan Kak Wahyu tuh pernah pacaran sama, pernah deket kan sama yang lebih tua. Tapi Kak Wahyu sendiri sebenarnya ada gak sih kayak patokan misalkan pengen yang lebih muda atau mungkin satu pantaran atau mungkin ya udahlah bebas aja, namanya juga gak ada yang tahu ya kita dapatnya sama siapa gitu.
2: Ya yang pertama ya jelas kalau misalnya jodoh itu kan kita gak tahu yang dapat yang kayak gimana ya, umurnya kayak gimana. Kalau aku sendiri sih maunya lebih muda gitu supaya aku bisa ya ngerasa lebih dewasa lah daripada dia dan bisa menjadi imam buat dia gitu. Dan menjadi pemimpin buat dia. Entah kenapa kalau aku ngerasa kalau yang lebih dewasa daripada aku malah aku yang dipimpin, gak sih?
1: Ya benar banget sih ya, betul banget.
2: Walaupun gak seperti itu tapi entah kenapa di pikiran aku kayak gitu. Jadi
0: wajar sih Kak ngerasa gitu.
2: Jadi kalau bisa ya lebih muda atau seumuran juga bisa. Kalaupun beda ya, beda umurnya lebih tua 1 atau 2 tahun boleh lah gitu. Tapi jangan jauh-jauh amat. Sampai 7 tahun gitu.
1: Sampai 10 tahun gitu ya Kak, jangan ya Kak.
2: Jangan juga. Itu dapatnya jatuhnya janda itu kayaknya.
0: Atau balik yang kayak tadi itu kata Kak Wahyu yang sama apa nenek-nenek astaga. Ya. Jujur, kaget juga tuh pas dengernya pertama kali beneran ada ternyata ya.
2: Iya, beneran ada itu.
0: Tapi by the way, Kak Wahyu malam ini ada kayak mau ini kah ngasih puisi atau pantun?
2: Iya, justru ada puisi justru.
0: Iya, dia waktu yang tepat tuh Kak.
2: Iya.
0: Udah siap belum?
2: Okay. Iya siap dong.
0: Boleh dari silakan.
2: Bagai helai daun, bagai helai daun tua dan kuncup yang baru terjaga. Kita adalah dua waktu yang dipaksa duduk bersisihan. Kau membawa jarak angka pada usiamu dan aku memeluk rupa yang tak pernah dipuji dunia. Mereka sibuk menakar ganjil pada langkah kita, menghitung retak pada fisik yang fana, dan meraba-raba di mana letak rekatnya. Namun di dada kita ada detak yang tak butuh takaran. Kasih ini bukan dibangun dari sepasang cermin yang kembar. Biar dunia mengeja kita sebagai ketidakmungkinan, kita tetap berjalan merajut sunyi menjadi asih yang utuh. Sebab kita tahu yang patah pada rupa takkan merusak rasa, dan yang berbeda pada masa takkan membuat genggaman ini lepas. Kita adalah harmoni dari dua instrumen yang berbeda nada, berbunyi pelan namun tetap baik-baik saja dalam dekapannya. Itu aja.
0: Wow,
1: keren banget Kak.
0: Jujur, keren Kak Wahyu, ya ampun.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi tuh sempat ini, kayak bikin ini loh, terpukau banget. Kenapa tuh Kak Wahyu tadi?
2: Ini sambil grogi juga mau baca-bacanya, takut salah.
1: Gak apa-apa, keren tau Kak. Jangan,
0: iya, Kak, gak apa-apa. It's okay Kak, okay. Wahyu. Tapi Kak Wahyu, iya, tadi tuh puisinya tentang apa nih, ngebawa tentang apa Kak topiknya?
2: Tentang perbedaan dari segala segi apapun lah. Mm-hmm. Entah itu dari usia, dari fisik, dari kekurangan, entah itu yang satunya jelek, yang satunya cantik atau ganteng lah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Pokoknya dari perbedaan-perbedaan itu harus disatukan ya dengan cinta gitu lah. Mm-hmm. Intinya.
0: Iya, ya, ibaratnya itu adalah cinta menyatukan kita. Asik.
1: itu kekurangan
2: ya, seperti jadi Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetap
1: satu juga.
0: Boleh-boleh.
1: Boleh banget tuh.

0: jam siang tuh, eh jam siang, jam 1 tuh ada, tapi aku lupa apa dari negara mana gitu.
1: Nah, itu mungkin Amerika Serikat.
0: Mungkin kali ya.
1: Iya, aku lupa juga jadwalnya. Nanti aku lihat lagi tuh.
0: Ya, tapi sebenarnya tuh aku mau nanya lebih lanjut, tapi karena berhubung udah waktunya sih sebenarnya sih ya. Ya, selamat malam deh Kak Wayu.
1: Iya, tadi by the way, tadi kan bilang mimpi yang indah, kayaknya jangan deh.
0: Nah, kenapa Kak? Kenapa tuh?
1: Ya, teman aku ada yang namanya Indah, nyebelin soalnya.
0: Ganti. Mimpi baik. Hidupnya tidurnya nyenyak.
1: Iya, mimpi baik. Oke, terima kasih waktunya ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: So, teman Pro 2, kalau kamu pengen gabungan juga bisa banget ke WhatsApp kita. Di mana itu, Ica?
2: Di 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita tuh, teman Pro 2, di @RRI Pro 2 Samarinda. Dan gabungan di live chat kita di mana itu, Ica?
2: Di RRI Digital.
0: Yes.
2: Yes.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli

0: kalau aku ditanya ya teman pro 2 misalnya, aku harus bertahan demi cinta atau mundur demi keluarga gitu, aku bakal ngeliat dulu kalau misalnya ada apa ya, ada untungnya di aku nggak aku sama orang ini, aku pasti bakal lanjut gitu loh, karena aku ngerasa kayak aku pede kok sama pasangan yang aku pilih gitu loh. Aku bakal yang kayak nunjukin ke keluarga aku kalau misalnya dia ini ada kelebihannya loh, ada dia punya poin plus lah pastinya gitu. Cuman aku bakal mikir-mikir lagi kalau misalnya kedepannya aku tidak terjamin dengan dia gitu loh. Misalnya ada apa ya, kita kan namanya juga kita perempuan ya teman prodo, kita pasti pengen punya pasangan yang bisa nge-provider kita, terus juga kita pengen punya pasangan yang secara emosional dia bisa ngertiin kita, karena kita namanya cewek pasti mood-moodnya tuh kayak ya gak ya, sama jelas gitu.
1: Ya gitulah ya teman berdua.
0: Ya betul. Nah,
1: susah dijelasin tapi begitulah.
0: Ya, betul. Jadi emang cewek-cewek aja yang tahu gitu. Nah, jadi emang kayak kalau misalnya aku ngerasa pasangan aku gak bisa memenuhin hal itu, kayaknya aku bakal lebih mikir-mikir lagi gitu. Dan mungkin kalau misalnya dia gak bisa menjangkau standar aku itu, aku mungkin bakal mundur gitu sih. Tapi ya itu namanya kalau misalnya di aku begitu. Cuman kalau misalnya di teman produk bagaimana, aku kan tidak tahu ya. Tapi kalau di gimana gitu.
1: Kalau di aku sejauh ini, karena aku tuh belum sampai yang kayak aku kenalin ke keluarga atau ke orang tua gitu loh. Jadi ibaratnya ya lagi-lagi kayak cuman saling dekat gitu aja. Kayak cuman kayak kenalan, oh misalkan kayak aku tuh sukanya begini, dia sukanya begitu, paling kayak cuman gitu-gitu doang. Tapi gak tahu kenapa ya, karena ternyata setelah aku lihat-lihat nih Ca, aku tuh orangnya bisa dibilang kayak picky banget.
0: Gak apa-apa.
1: Pemilih banget. Pemilih dalam artian kalau misalkan berteman sih, ya sebenarnya aku juga pemilih, tapi gak yang seselektif banget kalau misalkan soal pasangan. Nah, aku tuh bisa dibilang cukup percaya sama yang namanya insting kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak, okelah dia tuh udah menjanjikan ini, itu, dan sebagainya, tapi gak tahu kenapa kok menurut aku ini kayak cuman kayak ngomong-ngomong doang ya, kayak gitu loh. Ya namanya juga laki-laki ya, gimana cara mereka untuk bukan menjebak sih ya, tapi maksudnya gimana ya, maksudnya menjanjikan,
0: memikat, ya?
1: Memikat, menjanjikan seseorang kayak gimana. Nah tapi aku tuh butuh yang memang kayak beneran kayak aksinya gitu loh. Betul. Kayak gitu. Nah jadi setelah pas aku coba kenalan, makin lama bukannya aku kayak makin yakin sama dia, jadi aku tuh ngerasa kok malah jadi kayak makin aneh ya, makin aku malah makin pengen ngejauh, makin gak siap gitu. Iya, jadi makanya sejauh ini kalau misalkan soal mundur dalam hal yang kayak dalam keluarga, tanpa keluarga aku bilang pun aku sudah bilang mundur duluan sih teman tua dua.
0: Sudah betul-betul sadar diri sekali ya kalau kayak kita gak bakal bisa sama ini deh.
1: Iya, gitu. Nah tadi tuh aku tuh sebenarnya sempat kepikiran sama kata Kak Wahyu kan. Yang dia tuh pernah dekat sama yang lebih tua kan. Nah iya memang dalam beberapa hal tuh menurut aku okelah dia pemikirannya tuh lebih dewasa sama yang sebelumnya ya. Nah tapi gak tahu kenapa mungkin ada beberapa hal yang aku tuh gak bisa toleransi, dan menurut dia tuh itu tuh adalah hal yang bisa dibercandakan. Nah dari hal kayak gitu-gitu aja tuh aku tuh gak tahu kenapa, memang gak tahu ya, menurut aku ini red flag juga ya, karena salah satu red flag aku tuh teman pro 2 adalah gampang ilfeel.
0: Ika sama banget. Please stop, stop lagi.
1: Gak tahu kenapa teman pro 2, bukan berarti aku yang kayak sok banget, aku yang gak ada kekurangan di dunia ini, tapi ya itu tuh teman pro 2. Jadi aku ngerasa ya pasti sih ya, semua orang itu punya kekurangannya masing-masing. Tuh. Cuman ya itu kembali lagi, ada beberapa hal yang aku tuh bisa tuh mentoleransi, apakah aku tuh bisa mengerti kekurangannya dia atau enggak. Ya udahlah, mending lebih mending kita menghindar aja,
0: menghindar
1: tuh daripada kita tetap bareng sama orang tersebut tapi ternyata malah makan hati gitu yang ada.
0: Sama ini juga sih Kak, sebenarnya kalau misalnya sama pengalaman trauma juga mungkin bisa ya, kayak
1: bisa banget.
0: Kayak sekali gagal, kita kan gak mau gagal berulang kali ya sebenarnya sama sama orang, bukan sama orang yang sama sih, maksudnya kayak kita sama orang pertama gagal, nah sama orang kedua, ketiga mungkin gak mungkin mau gagal lagi gitu loh. Jadi kita emang agak lebih memilih-memilih aja gitu loh.
1: Nah iya, menurut aku ya, setelah kita mungkin punya berbagai hubungan, maksudnya setelah kita kayak putus, kan pasti kita tuh punya bakal evaluasi gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Ya betul banget.
1: Kita tuh bakal mengevaluasi diri kita, apa sih yang kurang di diri aku, apa yang salah di aku, apa yang salah di pasangan aku misalkan. Nah terus tuh juga menurut aku itu tuh bakal ngebentuk apa yang jadi preferensi kita gitu loh di masa
0: standar
1: depan.
0: Standar kita mungkin ya.
1: Standar kita di masa depan, misalkan aku enggak mau lagi deh sama orang yang begini. Aku ternyata layak dicintai gitu kan, dan semacamnya. Pasti banyak banget spekulasi di dalam pikiran kalian. Ya itu enggak apa-apa juga sih teman perdua kayak gitu. Nah, tapi kadang tuh yang bikin aku cukup merugikan diri aku sendiri kalau misalkan aku terlalu menyalahkan diri aku.
0: Okay.
1: Dari suatu hubungan gitu, misalkan ya ampun aku ternyata terlalu ini ya, terlalu galak atau okay, misalkan okay. kayak terlalu sepemarah itu, padahal permasalahannya pun juga nggak yang kayak gimana-gimana banget gitu. Itu lumayan sering aku temui dan juga aku rasakan juga ternyata waktu itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya nggak juga sih juga. Harusnya kamu valid-valid aja sih bakal semarah itu teman pro 2.
0: Sama kalau misalnya aku kalau di aku juga aku ngerasa salah kalau misalnya aku terlalu banyak protes. Tapi sebenarnya it's okay gak sih kalau misalnya kita protes ke pasangan kita yang kayak dengan kita baik-baik aja protesnya gitu loh. Ya kan?
1: Menurut aku sebenarnya itu kembali lagi ya ke pasangannya.
0: Bener banget sih. Makanya kita harus cari pasangan yang siap secara emosional.
1: Iya, gitu. Lagi-lagi sama banget cari pasangan yang kayak emosional, tapi dia tuh juga tahu gitu loh gimana cara komunikasi juga. Betul. Gitu.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: intinya deh teman Pro2, menurut aku mau kamu punya perbedaan umur sejauh apapun itu, mau itu yang lebih tua, lebih muda, cuman menurut aku kembali lagi ke kecocokan juga.
1: Betul.
0: Kecocokannya tuh bukan cuma dari segi kita doang, tapi mungkin dari keluarga juga gitu, teman Pro2. Jadi kalau misalkan mungkin kamu lagi punya permasalahan di mana keluarga kamu lagi mungkin belum dapat restu atau kayak gimana, menurut aku teman Pro2 kadang itu adalah sebuah sinyal. Sinyalnya tuh sebenarnya bisa dibilang sinyal baik atau sinyal buruk gitu ya. Sinyal baiknya mungkin orang tua kamu khawatir dan pengen ngejauhin dari hal-hal yang mungkin dikhawatirkan sama mereka. Tapi menurut aku kadang sinyal buruknya itu adalah kalau misalkan ternyata dia adalah sebuah emas di dalam jerami.
1: Oke.
0: Kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Gak sih, kayaknya itu bukan emas deh, tapi kayak jarum. Pokoknya itu teman Pro2, ibaratnya tuh kadang kita tuh kayak gambling gitu sih menurut aku. Kadang ada hal yang kayak harus dipertaruhkan. Mau kamu tetap sama prinsipmu atau akhirnya ngikut sama keluarga kayak gitu. Tapi yang paling tahu kan diri kamu sendiri ya. Betul. Teman Pro2. Kalau kamu gimana, Ca?
1: Kalau aku misalnya aku sih ngerasa kalau misalnya emang cocok sama aku dan bisa, dan aku ngelihat si cowok ini niat buat sama aku, terus juga hidup bareng aku juga gitu, aku bakal yang kayak jadiin dia tujuan aku juga gitu loh. Jadi emang kayak aku ngerasa kecocokan itu hal yang penting menurut aku, apalagi kalau misalnya kita ngejalin hubungan yang emang pengen dibawa serius teman Pro2. Jadi emang betul-betul aku ngerasa harus punya pasangan yang memang betul-betul tahu aku, terus juga aku tahu dia juga gitu. Jadi sama-sama saling mengetahui enggak tuh, saling apa ya? Saling
0: yang saling backup,
1: saling betul,
0: ya?
1: Betul banget gitu sih.
0: Yang aku, menurut aku yang gak kalah penting itu kita tuh harus punya pasangan yang sama-sama pengen upgrade diri.
1: Benar banget.
0: Karena ibaratnya pada akhirnya tuh ya, selama kita nanti mungkin pas tua kan, nanti kita tuh mungkin punya anak baru tuh nanti mungkin anak kita nanti udah nikah lagi, kembali lagi kita berdua gitu kan. Kalau misalkan kita ngobrolnya aja gak nyambung, gimana nanti pas udah tua gitu.
1: Tua benar, emang seumur hidup tuh lama.
0: Iya. Jadi menurut aku tuh upgrade itu perlu. Misalkan kayak kesukaan kamu nonton film, buku dan semacamnya, atau mungkin kayak pengalaman hobi baru, itu menurut aku tuh penting juga. Kita harus kayak sama-sama ngasih tahu gitu loh teman Pro2. Tapi karena udah gak berasa banget kita bakal masuk ke jam 11 teman Pro2. Padahal seru banget ya pembahasan malam ini.
1: Iya benar, aku suka banget tentang love-love begini.
0: Oh suka banget. Aku sih menghindari ya.
1: Oh gitu ya.
0: Okay. Tapi sebenarnya bukan menghindari banget, karena lebih tepatnya aku tuh sedikitnya tuh minim banget sama pengalaman hal-hal tersebut. Okay. Jadi kebanyakan emang aku tuh lebih seringnya ceritain soal teman aku sih daripada daripada cerita aku sendiri gitu. Tapi ya udah teman Pro2, akhirnya Cindy pamit undur diri.
1: Aku Ica pamit undur diri.
0: Terus juga kita berdua makasih banget sama Hana yang jadi pengawal acara kita pada malam hari ini.

0: Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Jamon, ikan pesan-pesanan.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wuhui, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak...

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Think and Grow Rich adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari keberhasilan dan kekayaan dalam hidup mereka. Dengan merinci prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kesuksesan finansial, buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan pikiran dan motivasi. Berikut hal-hal esensial dari buku Think and Grow Rich. Yang pertama adalah burning desire atau keinginan yang membara. Pikiran dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu adalah kunci kesuksesan. Hill menekankan pentingnya memiliki keinginan yang membara untuk mencapai sukses finansial. Keinginan ini juga menjadi hasrat yang menguasai pikiran dan mendorong tindakan positif. Lalu, esensi berikutnya adalah fight atau keyakinan. Keyakinan diri adalah elemen kunci untuk mencapai kesuksesan. Pendapat Hill bahwa kepercayaan pada diri sendiri dan pada tujuan yang diinginkan adalah pondasi utama untuk meraih impian. Tanpa keyakinan, kesuksesan sulit untuk dicapai. Lalu ia juga menekankan pentingnya menggunakan afirmasi positif atau auto-suggestion dan berulang untuk membentuk pikiran bawah sadar dengan mengulang-ulang mencapai tujuan dan keyakinan pada diri sendiri. Seseorang dapat memprogram pikiran bawah sadarnya untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Bahwa dalam buku ini juga esensi yang terpenting adalah specialized knowledge. Pemahaman mendalam tentang bidang tertentu adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Dan ia mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan khusus dalam bidang yang diminati. Keahlian spesifik akan membedakan seseorang dari yang lain. Imagination atau imajinasi kreatif, salah satu kekuatan dalam esensi buku ini untuk menciptakan rencana dan ide-ide baru. Hill menekankan pentingnya menggunakan imajinasi dan memvisualisasikan keberhasilan dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya, organized planning. Merencanakan dengan baik adalah kunci untuk mencapai tujuan. Hill menekankan perlunya membuat rencana terorganisir yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan. Rencana ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi. Lalu, decision atau keputusan. Keberanian untuk membuat keputusan adalah ciri khas orang yang sukses. Hill menekankan pentingnya mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Keputusan yang terlambat atau ragu-ragu dapat menghambat kemajuan. Ketekunan adalah kunci atau persistensi. Ya, kunci untuk mengatasi rintangan dan kegagalan. Bahwa keberhasilan seringkali datang setelah melewati beberapa kegagalan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus berjuang menuju tujuan tanpa menyerah. The mastermind atau kerjasama dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa bisa menciptakan kekuatan kolektif yang luar biasa. Hill menekankan pentingnya membentuk kelompok kekuatan atau mastermind group untuk saling mendukung dan berbagi ide. Lalu pikiran bawah sadar kita memiliki kekuatan besar dalam mencapai tujuan. Hill mengajarkan cara mengarahkan pikiran bawah sadar melalui keyakinan positif, visualisasi, dan autosugesti. Dengan merangkum prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun dasar untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan sesuai yang diinginkan. Buku Think and Grow Rich tidak hanya menyajikan pandangan tentang kekayaan material, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan pikiran dan sikap yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
0: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
3: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan. Atau kamu aku tengok.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: penting berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuma ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 30 Juni 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 1 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Produa

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
3: Detik berharga.
4: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan, malas bicara dengan orang lain, pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk dan lain sebagainya macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan

0: pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya. Atau paling tidak, kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut, ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan, dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, Portland Trail Blazers mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak selama 3 tahun senilai 44 juta dolar Amerika Serikat dengan center Robert Williams III, sehingga pemain tersebut bertahan di klub hingga musim 2028-2029. Laman NBA juga menyatakan kesepakatan tersebut dikonfirmasi oleh agen Williams, Kevin Bradbury dari Leaf Sport Management. Di mana dalam sejumlah laporan media arus utama, teman berdua, perpanjangan kontrak ini juga menunjukkan kepercayaan manajemen Blazers kepada Williams sebagai salah satu pemain penting di lini pertahanan tim. Meski dalam beberapa musim terakhir, ia sempat mengalami sejumlah cedera yang membatasi penampilannya. Beralih ke informasi lainnya, teman berdua, saluran televisi dan juga jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Melansir dari laman Variety, teman berdua, Nickelodeon juga menyiapkan sederet rangkaian perayaan, antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob Tom Kenny pada 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time. Kemudian episode-episode favorit mereka juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang waktu setempat bersama dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons dan juga Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka. Informasi terakhir, teman berdua, proyek reaktor fusi eksperimental Advanced Superconducting Tokamak atau ISS atau matahari buatan yang dikerjakan Cina mencatat pencapaian baru lagi, di mana baru-baru ini para peneliti menyelesaikan pengembangan dan juga pengujian dua komponen paling krusial dalam reaktor fusi ISS. Komponen krusial ini, teman berdua, merupakan dua magnet superkonduktor terbesar di dunia yang dirancang khusus untuk reaktor fusi nuklir. Dan keberhasilan ini menandai pencapaian besar Cina dalam memproduksi 100% teknologi inti proyek tersebut di dalam negeri. Teman berdua, demikian berdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

2001 kali teman perdua dari Adrian Halif ngebuka Spada. Selamat pagi teman perdua. Cileh, udah hari ketiga di minggu ini teman perdua. Gimana kesibukan kamu, udah segunung kah atau belum? Anyway, selamat pagi buat kamu yang udah bangun dan udah mulai aktivitas dari tadi. Quick update ini sekitaran Miamin sih, buat matahari masih malu-malu ya teman perdua, dan aku lihat sih ada sedikit mendung. Mudah-mudahan hari ini cuacanya juga tetap oke. Atau ya kalau misalkan mendung biasa aja lah ya teman perdua, enggak hujan. Biar aktivitas kita tuh juga tetap nyaman, aman, damai, sejahtera, bersama. Loh apaan sih? Anyway, hari ini bakalan banyak informasi-informasi seru Sulis bagiin spesial buat kamu ya teman perdua. Ada teknologi terbaru, terus juga ini teknologinya itu berfungsi untuk menurunkan suhu di salah satu negara. Nah, terus habis itu ada tren yang lagi rame banget dari olahraga A ke olahraga B gitu. Baru terlaksana juga di Jakarta teman perdua, dan banyak pro serta kontranya. Ada satu festival juga yang dilaksanakan di daerah Nusa Tenggara Timur, dan mungkin belum banyak yang tahu ya teman perdua. Dan juga terakhir, last but not least ya, ini ada tribut dari mahasiswa Indonesia yang bikin salah satu project keren banget. So make sure kamu stay tune barengan sama aku sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman perdua. Kita bakal seru-seruan dan nanti kita bahas deh itu tadi informasi yang udah aku kasih spoilernya dikit. But anyways, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini ya.

0: Ngedengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Jujur teman berdua, tadi pagi waktu bangun tidur tuh aku kayak kaget. Kagetnya tuh langsung, hah? Bukan dong. Kaget jujur sih teman berdua, karena ini kabarnya tuh dari Cina yang mereka tuh baru aja pakai sistem kabut pendingin di gedung pencakar langit. Jadi emang high rise buildings di Cina ini mereka semua dilengkapin sama sistem mist cooling atau bukan mist M-I-S-S ya, tapi mist M-I-S-T teman berdua. Ini ada kabut pendingin gitulah ya, yang emang nyemprotin uap air halus dari atas gedung. Dan hasilnya tau gak sih, suhu di sekitar area itu tuh bisa turun 3-6 derajat Celcius selama musim panas. Karena emang ini sekarang lagi musim panas dan suhunya itu lumayan ekstrim teman berdua. Makanya kayak banyak negara-negara yang juga ngeluh. Nah, Cina ini bikin satu teknologi which is mist cooling tadi gitu kan ya, yang berhasil nurunin suhu di sekitar area gedung-gedung pencakar langit ini tadi sebanyak 3-6 derajat Celcius gitu loh. Dan sistem evaporative cooling ini juga kerja paling efektif di daerah dengan kelembapan rendah ya. Dan ini tuh rame karena videonya juga viral teman berdua, di mana ini ada jajaran gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung tinggi di Cina ya, tapi mereka semua punya teknologi ini yang nyebarin uap-uap pendingin atau kabut pendingin ini tadi teman berdua. Jadinya kayak di sana ya semi-semi gerimis tapi panas gitulah ya teman berdua. Dan itu tuh ngebikin secara otomatis penggunaan AC juga berkurang. Dan teknologi ini juga relatif sederhana tapi punya dampak yang luas. Emang Cina kalau ngomongin soal teknologi, Cina itu selalu kayak pengen jadi yang terdepan gitu gak sih?

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

habis menang terus kalah, menang terus kalah lagi, dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kalau beberapa waktu terakhir ya teman berdua, kayaknya orang-orang Indonesia ini pada rame-rame gitu kan ya, main padel mulu gitu kan, demam padel lah ya. Nah ini ada lagi olahraga yang baru-baru aja juga ngehits ya teman berdua, dan bikin kita kayak wah luar biasa ya teman berdua. Ada Hyrax ya, yang bikin semua orang Indonesia kayaknya pengen merasa kayak pengen men-challenge atau menantang diri sendiri gitu loh. Dan ini juga baru aja naik lagi teman berdua informasinya, gara-gara kemarin sempat ada Air Asia Hyrax Jakarta 2026 yang digelar di Peak Tangerang dari tanggal 27 sampai 28 Juni teman berdua. Dan banyak banget tuh yang join, kayak kalau misalkan kamu tahu Jennifer Bahdim, nah itu juga turun langsung tuh teman berdua, bahkan Cinta Laura juga gitu loh. Nah Hyrax sendiri sih emang lahirnya di Hamburg, Jerman tahun 2017, dan katanya sih digagas barengan sama Christian Totski, barengan sama peraih emas Olimpiade Hoki Moritz Verstey di sana ya teman berdua. Dan dalam beberapa tahun Hyrax ini udah merambah ke 30 negara plus-plus dengan ratusan kompetisi per musimnya. Dan salah satu yang bikin viral di Asia sih banyak banget kayak idol-idol K-pop gitu, yang kayak Minho Shinee, terus juga beberapa idol lainnya teman berdua. Bahkan Minho sendiri ini tercatat sebagai Hyrax Pro Athlete yang udah ngikutin 12 race. Yeah, luar biasa ya. Tapi kamu sendiri gimana? Pengen gak? Karena kalau ngomongin soal urutannya teman berdua, yang pertama kali dilakuin itu ada Skyrk, sorry kalau misalkan salah ya teman berdua. Terus ada sled push, ada sled pull, burpee broad jumps, ada rowing, ada farmer's carry, sandbag lunge,

Just dan wall balls terakhir itu sih bukan main-main ya, beban semua yang diangkat. Dan itu kayak nggak cuman skirk doang, tapi mereka tuh kayak lari terus skirk, ntar lari lagi sled push, ntar lari lagi sled pull. Di Samarinda juga udah ada kok tempat-tempat yang bikin kamu bisa apa namanya latihan gitu kan, latihan Hyrax teman berada. Tapi kalau kata aku teh, aku tunggu ya 2-2 tahun lagi kayaknya baru bisa Hyrax ya teman berdua. Ya lah, push up 5 kali aja udah ngos-ngosan gitu.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya

Merapat di 88,5 FM di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Kita geser lagi yuk ke informasi lainnya. Ini ada satu festival yang belum banyak yang tahu, namanya Festival Fulan Fehan keempat, yang juga resmi digelar di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, teman Perdua. Jadi festival budaya yang tahun ini tuh masuk penyelenggaraan keempat, dibuka langsung barengan sama Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian ya teman Perdua, lewat prosesi pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu. Dan ngusung tema Dance for Friendship, jadi festival ini tuh ngehadirin tarian kolosal gitulah ya, yang ngegambarin persahabatan Indonesia dan juga Timor Leste di hamparan savana Fulan Fehan. Makanya kenapa namanya Festival Fulan Fehan. Tapi jujur sih teman Perdua, view-nya tuh cantik banget sih. Dan pertunjukannya ini ngelibatin 4 suku dengan ragam budaya dan juga tarian tradisional khas perbatasan NTT ya. Dimana Festival Fulan Fehan keempat ini juga ngelibatin tamu dan juga peserta dari 3 negara, which is Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Nah, kehadiran delegasi lintas negara ini nih disebut-sebut juga memperkuat semangat diplomasi budaya dan juga persahabatan lewat seni dan juga tradisi lokal. Kita coba tahun depan lah ya teman Perdua, supaya kita bisa ikut festival Fulan Fehan ini ya kan. Nabung dulu bro.

0: ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Hai, merapat di 88,5 FM teman perdua. Udah mau merapat ke jam 7 pagi. Artinya abis ini kita bakal geser ngomongin satu hal yang kayaknya anak-anak muda zaman sekarang, bukan anak muda doang sih, anak tua. Maksudnya orang-orang yang tua juga udah gak bisa jauh-jauh dari teknologi gitu kan ya teman perdua. Dikit-dikit kayaknya handphone, dikit-dikit kayaknya aduh ini di Facebook lagi update informasi apa. Kita bakal bahas sama nanti merapat di jam 10. Make sure kamu stay tune dan tetap gabungan barengan sama Sulis dan juga DJ Naila nanti teman berdua di WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital. So keep stay tune, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai,
1: hai teman berdua.
0: Guten Morgen.
1: Apaan tuh?
0: Good morning.
1: Oh, aduh,
0: males deh. Kayaknya dia belum bangun deh teman berdua. Ih, nyebelin banget.
1: Aku mikir keras loh kak, itu nama.
0: Pantes ya kayak
1: nama orang Belanda gitu. Kah, nama artis kah, atau itu sesuatu yang viral sekarang?
0: Sebenarnya Guten Morgen itu kan bahasa Prancis ya teman berdua. Eh iya kan? Nego baca Perancis kenapa jadi
1: nggak tahu
0: gimana dah. Ya udah intinya selamat pagi buat kamu Cile, udah mulai berangkat sekolah nih, sekolah libur deh,
1: libur dong,
0: udah mulai berangkat kerja nih, dilihat-lihat ya banyak betul sudah kendaraan di sekitaran Miami ini teman berdua. Update dong, kamu mau kemana? Sekalian update juga nanti kita mau nanyain kamu sesuatu. Apa Nay?
1: Nanya apa ya? Nanyain tentang mati listrik sih kak, soalnya sekarang tuh banyak banget kan.
0: Tapi kayak ganti-gantian gitu loh, aku kayak hampir tantrum gara-gara mati listrik.
1: Jadi, kenapa tuh?
0: Jadi kan kemarin tuh kan sangat-sangat dingin ya Samarinda ini. Dingin banget. Terus habis gitu teman berdua, aku tuh kayak mau ada pergi gitu sorenya. Nah, belum setrika baju, belum mandi gitu kan ya. Mati listrik lah kayak, gimana nih aku belum setrika baju. Terus aku udah memikirkan plan B. Oke, aku masih punya baju yang tidak perlu disetrika, dan aku punya baju yang sudah aku setrika tapi udah aku pakai kemarin sebentar. Aku pakai itu aja. Aduh, tapi jilbabnya gimana? Darung sing. Pakai jilbab pasmina. Aduh, tapi kalau pakai pasmina muka aku jelek. Aduh, gimana? Udah kayak gitulah pokoknya. Terus udah himung sendiri kan. Aku kayak, dan sekarang tuh enggak tahu kenapa ya teman berdua, provider yang warna merah itu kalau mati listrik tuh pasti hilang sinyalnya. Aku benci banget. Jadi kayak aku berasa di hutan belantara kah? Gak ada sinyal ya sama sekali gitu. Terus kayak ada kayaknya 5 menitan aku kayak, udahlah, abis ini aku mandi, udah aku pakai yang terserah aja lah udah bajunya nanti. Gampang, gak lama 5 menit kemudian cetak nyala deh.
1: Seenggaknya sih ya, seenggaknya nyala akhirnya.
0: Iya.
1: Oh berarti kalau di daerah kakak gak lama banget ya nyalanya?
0: Kayaknya kemarin tuh pas lagi sebentar doang sih, tapi kayak ada beberapa waktu kemarin lumayan lama kok, kayak 4-5 jam ada.
1: Iya, di aku juga 5 lumayan jam lama. Itu dari maghrib sampai jam 12, hampir jam 12
0: malam?
1: Iya kak.
0: Berarti malam-malam gak ada cahaya sama sekali dong?
1: Sumpah gak ada cahaya, itu di sekitaran Pramuka sama Perjuangan. Siapa di sini anak Pramuka? Sumpah ya itu gelap banget kak.
0: Makanya kayaknya kamu harus geser tinggal sama Irin. Gak di Pramuka.
1: Tapi Pramuka kan enak ya, banyak akses kemanapun.
0: Bener. Dan menurut aku kayak meskipun mati listrik, dulu aku pernah ngalamin sih tinggal di Pramuka terus kayak mati listrik gitu. Tapi kehidupan tuh tetap jalan gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak kan di sepanjang jalan Pramuka tuh banyak ini, kayak orang-orang yang jualan gitu kan. Nah, mereka tuh punya emergency lamp. Asik emergency lamp. Lampu cas-casan tuh nah teman. Itu jadi kayak kita bisa ya paling enggak jajan deh. Tapi sebenarnya sambil numpang untuk mencari pencahayaan gitu.
1: Iya, aku ngelihat juga banyak anak-anak yang jalan gitu kan ke Pramuka jalan kaki. Nah, tapi tuh kayaknya karena aku pakai motor ya pas itu di awal-awal, jadi tuh kayak belum ada orang yang nyalain emergency lamp itu kan. Jadi benar-benar yang gelap, Kak. Wow.
0: Berarti kayak kamulah pembawa cahaya.
1: Iya.
0: Motormu itu.
1: Bener banget.
0: Jujur sih teman berdua, tapi kayak menurut aku kalau dikasih pilihan mending mati listrik atau mati air, kamu milih mana?
1: Aku mati air.
0: Ih, aku mati listrik tahu.
1: Ih, tapi mati listrik kan kayak banyak hal yang kita butuhin, Kak. HP, lampu, casan.
0: Kalau mati listrik mungkin itu kebutuhan anak kos kali ya teman berdua, tapi kalau aku mending mati listrik karena yaudah kamu mati listrik bisa ngungsi kemana gitu. Ke mall kan tidak pasti gak bakalan mati listrik gitu kan ya. Ke resto-resto juga pasti akan ada genset gitu kan ya. Kalau udah mati air gak bisa mandi,
1: ngungsi.
0: Gak bisa masak.
1: Ngungsi juga bisa kak. Ngungsi ke masjid.
0: Kayak gimana ya, musafir kah? Kamu juga boleh kasih tahu dong kira-kira kegiatan apa aja yang bisa kamu lakuin pas mati listrik gitu kan ya. Karena sekarang kayak apa-apa sedikit-sedikit teknologi. Nanti kamu boleh gabungkan merapat di mana Nay?
1: Di 08125848785.
0: Atau boleh merapat di Instagram di antara produser Marina, dan juga boleh ke WhatsApp ke RR Digital. Gak boleh ya.
1: Lagi nih.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: teman berdua, balik lagi ngomongin mati listrik. Aku pengen nyambung nih kalau ceritanya Kak Sulis tadi kan tentang gedebak-gedebuk karena gak ada listrik, jadi gak bisa nyetrika, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau aku, kemarin kan aku di kos ya, dan kemarin tuh aku ada ikut lomba gitu. Dan itu hari terakhir pengumpulan gitu kan Kak. Otomatis aku harus on terus kan, sampai malam. Terus ketika mati listrik itu, dan itu yang kayak masih sore gitu, teman berdua kayak jam 5 gitu, jeder, aku kayak aduh kemana ya. Tapi untungnya baterai laptop aku sama HP tuh masih full.
1: Tapi kalau misalkan mati listrik, kamu jaringannya hilang gak sih?
0: Nah iya hilang, itu dia. Walaupun baterai aku full semuanya, aku harus mencari listrik dan itu aku harus ke loteng. Bukan loteng biasa. Juga sih, kayak rooftop gitu loh Kak.
1: Rooftop?
0: Iya, rooftop.
1: Terus?
0: Dan ternyata di rooftop itu aku menemukan anak-anak kos lain yang sedang mencari sinyal juga.
1: Berasa ini gak sih teman berdua kalau misalkan kayak mati listrik tuh balik ke purba gitu loh. Makanya kayak sejak kejadian itu tadi malam kan aku kayak balik sekitar jam 11:30 gitu sampai rumah. Aku udah download beberapa video di YouTube.
0: Antisipasi
1: kalau misalkan nanti tiba-tiba mati listrik lagi dan aku kayak aduh lagi mager. Kan ada ya hari-hari dimana kita tuh mager keluar rumah gitu kan ya. Jadi gak apa-apa deh aku puter-puter nonton video mukbang itu. Terus podcast-podcast itu yang beberapa jam itu. Terus sama aku kayaknya download
0: apa tuh? Game?
1: Bukan, kamu tahu ini gak sih orang yang nge-review film tapi kayak
0: tahu lah aku lagi.
1: Kembali lagi kita akan mereview satu series dari Marvel.
0: Nah, males banget.
1: Jadi kayaknya aku ketulahan sama Bintang deh teman berdua. Jadi
0: oh iya Bintang jadi, suka banget ya.
1: Bintang kan suka banget, DJ Bintang tuh suka banget nontonin itu. Terus aku tuh kayak ih apaan sih aku ngolok-ngolok dia. Terus adalah waktu dimana kayak semua OTT aku tuh udah pada abis. Jadi kayak aduh aku nonton drakor di mana lagi ya. Hai udah aku nonton aja itu nih.
0: Bintang lihat Bintang. Orang yang telah merendahkanmu.
1: Aku gak ngerendahin. Ngolok.
0: Sama aja.
1: Terus kamu kalau misalkan mati lampu nih, kalau misalkan gak ada kegiatan-kegiatan yang urgent, kamu mau ngapain biasanya?
0: Diem aja sih atau nggak baca buku.
1: Kamu pasti teladan ya Ica. Tapi ini sih teman berdua kayak di sisi lain tuh kayak di meskipun mati lampu tuh kayak padam listrik gitu ya, kayak buruk banget gitu ya, kayak aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi di sisi lain nggak bikin kita jadi produktif.
0: Jujur, bener.
1: Aku bukan baca buku.
0: Apa tuh?
1: Masak.
0: Mau
1: kayak ngapain lagi ya?
0: Tapi masak emang asik sih.
1: Bikin ini deh gitu, dan itu makanan-makanan yang kayak enggak cocok kalau misalkan dimakan lagi panas-panas atau lagi gerah. Seblak, cilok.
0: Allahu Akbar, ya, itu makin gerah enggak sih?
1: Iya, meskipun habis masak juga kayak aduh gerah banget ini ngapain ya, enaknya enggak ada kipas gitu. Tapi aku sekarang selalu jaga-jaga punya kipas, tahu kan yang kipas portable itu
0: yang mini-mini gitu.
1: Enggak mini juga sih, yang sejama. Ya ukuran-ukuran 5 meter. Enggak dong.
0: Portable yang banget tuh.
1: Kipas yang itu setinggi itu portable teman berdua, kipas moon. Kipas portable tuh selalu aku adain di rumah supaya kayak ya ntar kalau misalkan lagi panas gitu kan ya gak apa-apa deh aku pakai kipas itu gitu.
0: Setuju banget sih. Soalnya pas aku kemarin mati lampu itu yang setelah aku ke rooftopnya itu, kita jadi komunikasi, jadi ngobrol.
1: Oh, bergaul.
0: Iya, jadi bergaul. Sebelumnya kayak cuek-cuek banget kan. Setelah mati lampu, kita semua langsung berkumpul.
1: Karena emang itu, ini gak sih, keluh kesah sesama tetangga gitu. Dulu aku juga kayak pernah ngalamin, bukan mati listrik sih, itu lebih ke jeglek aja. Cuman jegleknya gak tahu lama jadi jeglek gitu kali ya. Ada kayaknya 5 menitan kan? Terus kayak pada keluar, ih mati lampu ya gitu kan. Terus kayak, iya kak ini iya aku lagi masak lagi gini. Tiba-tiba nyala, oh ya sudah nyala dah, masuk lagi lah semuanya. Kayak ya udah itu bersosialisasi cuma 5 menit kayaknya. Tapi lumayan lah ya, bisa kenal tetangga kos kita. minimal
0: aku itu berjam-jam gak sumpah itu cerita apa aja yang sudah kita keluarkan.
1: Ih keren. Jadi yang paling berkesan cerita dari yang mana?
0: Banyak sih. Tapi kebanyakan memang kita ngomongin ibu kos.
1: Astagfirullahaladzim. Rit, udah dengerin lagu deh teman berdua. Takut ibu kos dengerin nih.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RFI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia

0: 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Enggak. Bisa aja tiba-tiba nyanyi begitu teman berdua. Eh tapi kamu boleh spill dong sini rekomendasi aktivitas apa yang bisa kamu lakuin kalau misalkan lagi mati listrik atau padam listrik teman berdua. Karena kayaknya kita perlu listrik banget, apalagi kalau misalkan momen yang paling bikin sebel adalah ketika itu? Kamu itu adalah wifi user.
1: Oh, sumpah.
0: Selalu enggak pernah punya kuota tapi mati listrik.
1: Aduh, gimana itu? Sumpah itu sebel banget sih.
0: Ya kan kalau misalkan apa namanya ini misal kamu pakai provider apa gitu kan ya teman berada. Terus kamu emang beli kuota gitu kan ya. Jadi kamu masih ada bisa berharap kayak iya untung kuotaku banyak. Paling-paling kayak yang ya sinyalnya hilang gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu udah wifi user terus habis itu kamu enggak pernah ingat kapan terakhir isi kuota ya. Congrats deh kata aku teh.
1: Benar kalau punya kuota kan tinggal cari sinyal ya. Bener. Pergi kemana kayak gitu.
0: Kalau panjat tower kali.
1: Atau naik pergi ke rooftop.
0: Iya, naik loteng ya Nailah ya. Tapi ngomongin soal pemadaman di kota Samarinda, ini juga udah mulai dijalankan ya. Dan sebabnya tuh gak serta-merta karena pasokan energi itu tuh habis.
1: Bener, gitu. Macem-macem sih sebenarnya.
0: Bener, dan salah satunya adalah ya pemeliharaan jaringan. Terus abis itu sempat kemarin waktu itu gak tahu. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat, yang ingat gak sih Samarinda tuh udah lama banget gak hujan. Terus sekalinya hujan deres banget.
1: Oh iya iya.
0: Itu tuh kayak di sekitar rumah aku padam listriknya karena bukan pemeliharaan jaringan tapi kayak di sekitaran situ, di daerah situlah pokoknya. Itu pohon-pohon tuh ada yang patah. Dahannya
1: tumbang.
0: Bukan tumbang,
1: tumbang
0: dong.
1: Juga sih.
0: Enggak dong. Tumbang mah kamu kalau kecapean.
1: Dahan-dahannya aja.
0: Iya, dahan-dahannya banyak yang patah dan emang tumbuhan
1: kena apa ininya pohon. Kah listrik?
0: Iya, kena kabel. Jadi emang perlu dimatiin dulu listrik itu sementara terus kayak pada dipangkasin gitu. Tapi seneng sih akhirnya kayak meskipun kita kayak ya udah tidak ada aliran listrik selama beberapa waktu ya teman berdua, tapi at least merasa sedikit nyaman dan juga aman karena ya pohon-pohon yang dekat sama aliran listrik, kabel-kabel itu udah enggak banyak
1: rapi,
0: gitu loh, bener. Dan dahan-dahan juga udah pada dipangkasin gitu kan ya. Sama kayak uang saku kamu kan yang dipangkas ya.
1: Jangan gitu dong, kayak dek gitu loh langsung dada aku.
0: Oh. Oknum yang dipangkas atau dipangkas?
1: Korban dong, yang dipangkas.
0: Ya, salah siapa udah bisa jualan pai susu teman berdua. Pokoknya kamu gabungan deh, boleh ke WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RR Digital barengan sama Sulis dan juga Naila di Spada.
1: Selamat pagi,

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Fun fact soal pasokan listrik di Samarinda, teman berdua. Ternyata Samarinda itu tuh tidak punya pasokan mandiri. Jadi kayak masih ikut ke pusatnya Kalimantan, teman.
1: Iya benar, makanya itu ketika kita tuh mati lampu itu bukan karena masalah yang dari Samarinda semata-mata gitu loh, Kak. Tapi bisa jadi ada masalah di daerah lain karena dia tuh tergabung juga sama kota-kota lain gitu, Kak.
0: Karena emang Samarinda ini masuk ke dalam jaringan listrik Kalimantan, begitulah, teman berdua. Jaringan listrik besar di Kalimantan gitu. Dan jadi kadang tuh ya ngomongin soal listrik tuh apa ya, teman berdua? Kita selalu kayak nyalahin, oh ini gimana sih ini?
1: Bener, salahinnya langsung PLN di Samarinda. Padahal ya bisa jadi bukan karena mereka juga sih.
0: Bener.
1: Bisa jadi mereka menyesuaikan sama pusat juga. Karena kan di sini banyak juga ya kota-kota lain kayak Balikpapan, Tenggarong, Berau,
0: Bontang. Iya. Dan ternyata fun fact lainnya, teman berdua, listrik itu tuh hampir nggak pernah disimpan dalam jumlah besar. Jadi emang yang diproduksi pembangkit itu harus langsung dipakai masyarakat saat itu juga gitu. Makanya mungkin itu jadi salah satu penyebab kenapa listrik itu juga selalu dipertanyakan gitu kan ya. Aku dulu selalu mikir, kan kalau misalkan ada orang baikin loh, apa sih namanya, trafo,
1: apa itu?
0: Trafo, kamu tuh trafo gak sih?
1: Trafo
0: yang kotak biasanya di tiang listrik itu.
1: Oh, itu namanya trafo.
0: Wow, iya itu namanya.
1: Wow.
0: Setahu aku trafo, tolong kalau misalkan salah dikoreksi.
1: Lalu
0: gitu kayak yang aku ngelihat baikin gitu kan ya. Itu kok orang-orang pada ini ya berani ya, apakah di situ aliran listriknya enggak tinggi ya? Soalnya aku taunya kayak listrik kita semua-muanya itu kayak disebar tapi tersimpan di kotak-kotak itu gitu loh. Jadi kayak kalau habis itu bakalan, kalau yang di kotak itu habis bakalan mati, kayak gitulah intinya.
1: Oh.
0: Aku dulu ngiranya kayak gitu sih.
1: Jujur aku pas pertama kali ngelihat itu kapan ya, tapi kayak udah lama banget. Dan trafo itu kan ternyata gede ya. Baru sadar kalau dia tuh segede manusia gitu loh, Kak. Terus kayak serem gitu ngelihatnya. Aduh, mereka baik-baik saja, Kak.
0: Iya, makanya aku tuh selalu kayak amazed sama petugas-petugas perlistrikan gitu kan ya, teman berdua, yang kayak wow. Apalagi belum lagi ini ngurusin kabel-kabel yang
1: semrawut
0: kayak spaghetti di JJ.
1: Ada juga dulu di sekitaran rumah aku, itu udah lama banget sih, pas aku SD kayaknya mati lampunya. Nah itu tuh karena kita baru sadar ternyata ada satu apa sih namanya ini, kabel listrik itu yang di tiangnya itu kayak dihinggapi sama carang burung gitu, Kak. Dan itu jadi gede banget kan.
0: Tapi kasihan ininya burungnya, kasih kan itu, tapi tetap harus diusir.
1: Iya, tetap harus diusir
0: karena itu mengganggu teman berdua. Dan dia juga takut berbahaya juga sih, nanti tiba-tiba mateng kan.
1: Makanya
0: tapi ngomongin listrik ini bakal kita lanjut sampai nanti merapat di jam 10. Kamu masih ditunggu juga untuk gabungan sama kami di WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital, teman berdua.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.